0: sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
0: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.

0: Nisa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal

Tahukah Anda, ada buah yang hanya berbuah 5 tahun sekali? Namanya buah love you, karena bentuknya seperti hati atau love. Buah ini hanya ada di Kalimantan Utara. Sekilas mirip buah jengkol dan tumbuh menggantung di pohon yang tinggi. Buah ini akan jatuh dengan sendirinya jika sudah saatnya matang. Harganya relatif mahal, karena buah ini sulit ditemui. Buah lopiu ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik, gurih seperti biji nangka.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Ajis

Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.

Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama.

0: Tuhan, terima kasih atas semuanya. Setidaknya tong pernah bertemu di amin yang sama. Saya tidak salahkan dia untuk perpisahan ini, karena saya tahu bahwa ini tong dua putakdir. Dan terima kasih karena dia suberi banyak pelajaran hidup yang dapat saya petik dari kisah ini. Saya bukanlah pelangi.
1: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
2: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
1: Yuk, jangan toh, masuk aja.
3: Alah, wis, biar di luar aja, Bu.
1: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
3: Pak, itu motor tua kamu.
2: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
3: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu

Papua Barat bukan hanya dikenal karena keindahan alamnya ya, tetapi juga karena memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam. Dan setiap daerah juga memiliki tradisi, bahasa, kesenian, serta adat istiadat yang menjadi identitas dari masyarakatnya. Nah, salah satu bagian menarik dari budaya Papua Barat adalah berbagai kesenian tradisional yang masih dilestarikan hingga saat ini. Dari tarian, musik tradisional, serta kerajinan tangan menjadi cara masyarakat untuk memperkenalkan dan menjaga warisan budaya dari generasi ke generasi. Selain budayanya, Papua Barat juga memiliki potensi pariwisata yang luar biasa, keindahan laut, pulau-pulau, hutan, dan pegunungan menjadi daya tarik bagi wisatawan. Salah satu kawasan yang sangat dikenal adalah Raja Ampat dan Kopi dari Arfak ya, yang memiliki pemandangan alam bawah laut dan pulau-pulau yang menjadi daya tarik wisata. Dan juga coklat Mansel juga sangat terkenal ya di luar Papua juga, dan menjadi incaran oleh-oleh. Dan selain itu juga bolu, gulung, juga banyak sekali ya kuliner-kuliner di Papua Barat ini. Dan menjaga pariwisata bukan hanya tentang menikmati keindahan alam dan hanya membeli oleh-oleh, kita juga perlu menjaga lingkungan dan menghormati budaya masyarakat setempat. Dengan begitu, budaya dan alam Papua Barat

Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: Sebelum ditanya bertugas ya, Pak, teman Nesa Budaya di siang hari ini ya, sampai jam 14.00 waktu Indonesia Timur. Kita akan kasih sekelas info ya, Pak Budaya di siang hari ini.
1: Sering buka tutup kulkas? Nyalain pemanas dispenser terus-menerus? Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit? Nyalain lampu di siang hari? Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur? Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Ya sebenarnya sekelas info ya bersaudara di siang hari ini ya ada ketua komitmen bersikap percepatan ya transformasi digital pemerintah Luhut Binsar meminta TNI Polri dan juga pemerintah daerah mendukung perluasan agen perlindungan sosial. Langkah tersebut ini dilakukan menjelang peluncuran digitalisasi perlindungan sosial secara nasional pada Oktober 2026. Luhut ini menyampaikan hal tersebut dalam rapat koordinasi percepatan piloting digitalisasi perlinsos secara daring Jumat 18 September 2026. Ia meminta jajaran pemerintah daerah TNI dan juga Polri membantu memperluas pendaftaran agen perlinsos di masyarakat. Saat ini sekitar 4,8 juta keluarga telah mendaftarkan melalui sistem perlindungan sosial. Pemerintah menargetkan jumlah tersebut meningkat menjadi 40 hingga 50 juta keluarga hingga akhir 2026. Luhut ini meminta gubernur juga dan pemerintah daerah menyeluaskan informasi pendaftaran agen melalui seluruh jaringan pemerintahan, pengadam dan juga Kalpolda. Juga diminta mendorong Babinsa serta menjadi agen untuk membantu masyarakat. Ya, sebetulnya sekilas info ya, bersadaya di siang hari ini.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini...

68 kg setelah kalah dari wakil Kristen ya. Lecia juga takluk dengan skor 6-1 dalam pertandingan di Toyo Haisai. Meski bersyukur atas medali tersebut, Lecia ini mengaku masih menyimpan rasa tidak puas. Lecia juga mengatakan peluas untuk melaju ke final sebelumnya juga masih terbuka. Ia memiliki target pribadi sejak awal adalah mencapai partai puncak meskipun target yang dipublikasikan adalah meraih medali. Meski juga belum mencapai ya target pribadinya menjadi perunggu, tetap menjadi

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Mana, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Inspirasi informasi ya bersama Nedi siang hari ini ya. Ada makanan khas Korea ya, selain kecantikan juga hiburannya. Korea ini juga terkenal ya akan kuliner tradisional ini yang menggilurkan. Selain itu juga ada banyak juga ya untuk menu serta makanan manis yang unik dan juga menagihkan. Menu makanan ini pedas ya, juga wajib dicoba selama berkunjung di negeri Ginseng karena memberikan sensasi yang berbeda. Tidak heran juga ya jika gelombang ini Korea ini semakin menjamur ya di Indonesia, ditandai dengan banyaknya pedagang kuliner Korea. Akan tetapi juga cita rasa ini tentu ya berbeda dengan otentik dan juga kuliner tersebut dibuat menyesuaikan lidah orang Indonesia. Untuk mengetahui apa saja kuliner khas Korea yang populer, itu ada kimbap ya. Kimbap ini sangat terkenal ya di Korea dan juga biasa disantap berbagai sarapan, makan siang, atau makan malam. Hidangan ini juga sering digunakan sebagai bekal sekolah serta piknik ya, sehingga sering dijumpai di restoran atau juga di warung juga dan juga mall. Makanan ini cocok dengan lidah orang Indonesia karena terdiri dari nasi, daging, ayam, dan juga sayur yang dibalut dengan rumput laut. Yang berikutnya sebenarnya ada kimchi ya. Kimchi ini adalah hidangan yang cukup unik dalam karena memiliki perpaduan cita rasa khas pedas serta asam yang terbuat dari kol atau sayur fermentasi. Menariknya juga kimchi ini mempunyai nilai gizi yang tinggi serta juga rendah kalori di samping

Begitu kimchi ini semakin nikmat disantap dengan segala hidangan gurih. Yang berikut ya, ada sebenarnya ada myeongkyung ya. Myeongkyung ini ialah sup rumput laut ya, yang direbus dengan kaldu ikan atau sapi sehingga cocok dihidangkan di tengah cuaca dingin. Sup ini memiliki bumbu garam ya, bawang putih, kecap asin, dan juga minyak wijen. Dengan kandungannya yang kaya akan vitamin ya, dan mineral, sup ini seringkali dianjurkan bagi ibu hamil dan juga menyusui. Myeongkyung ini juga biasa dijumpai di acara spesial ya, seperti ulang tahun, atau dihidangkan sebagai tanda kasih sayang dan juga terima kasih kepada ibu karena telah mengandung selama 9 bulan. Di samping itu juga hidangan sup ini dipercaya mampu membawa keberuntungan bagi siapapun yang mengonsumsinya. Yang berikut ada gamjat ya, hotdog. Jika Anda tengah mencari camilan ini, Anda bisa mencicipi gamjat hotdog ini. Sama seperti hotdog pada umumnya, makanan ini menggunakan sosis dan juga dalamnya tetapi dilapisi dengan jagung serta bertepung terigu juga, sehingga dikenal sebagai Korea. Rasanya ini pun semakin nikmat ya jika ditambahkan saus sambal, tomat atau mayonnaise. Yang berikut ada juga ya, sebab budaya ada daechang ya. Saya ini pernah mendengar ya. Ini terkenal di Korea karena teksturnya ini kenyal dan juga melele di mulut. Hidangan ini saat ini terbuat dari usus sapi yang dipanggang seperti barbecue. Maka dari itu sering dijumpai di restoran. Barbecue ini sebagai makanan utama serta pelengkap. Bentuk ini pun mirip sosis ya, yang menggabungkan dengan memiliki lemak di bagian dalamnya, sehingga ini memberikan sensasi yang berbeda. Tidak perlu dikhawatir ya, dengan daging-daging ini sudah dibersihkan sebelum dimasak sehingga sudah diigisnes. Lalu usus sapi ini direndam ya dengan bumbu untuk menghilangkan baunya. Yang berikut ada teteoboking ya. Teteoboking ini sudah menjadi hidangan yang wajib dicoba selama hiburan di Korea. Makanan ini pedas ya, terbuat dari tepung beras sehingga juga menghasilkan hidangan yang kenyal dan juga berserat. Teteoboking ini juga pun dimasak ya dengan saus kental dan juga pedas. Makanan ini semakin nikmat ya dihidangkan dengan makgeolin. Yang berikut ada mungheng hopang ya. Hopang ini kue ikan, adalah jajanan manis yang dibuat dengan telur, air dan juga tepung terigu. Dinamika juga kue ikan karena adonan cetak mirip dengan ikan. Mungheng hopang ini memiliki berbagai varian isian seperti coklat atau selai kacang merah serta chestnut ya, dan juga masih banyak lagi sehingga dapat dipilih sesuai selera. Biasanya juga mudah ditemui ya di pedagang pinggir jalan. Berikut ada hot tehong ya. Hetong ini ialah penemu isian kacang merah yang diindahkan secara lagi hangat ya. Cuma ini memiliki tekstur yang lembut yang juga lumer di mulut sehingga mampu memajukan lidah. Tidak hanya kacang merah ya, ini juga hot tehong ini tersedia dengan berbagai varian rasa seperti coklat dan juga madu. Yang berikut ada jajang meon ya, mirip mie ya, mie kue ini di Indonesia ini, jajang meon ini, mie yang dilengkapi topping ya, dan juga kuah hangat berwarna hitam. Namun ya, sebab daya ukuran mie ini, cenderung ini lebih tebal ya, dan juga menggunakan saus pasta kacang, kedelai hitam. Adapun juga toppingnya juga terdiri dari sayur, daging ayam, daging seafood, dan juga lainnya. Yang berikut ada madu ya, sebab daya madu ini atau Korean dumpling ini dapat terkenal ya, sehingga banyak drama Korea kelab menyebutnya juga dumpling. Ini memiliki isian sayuran dan juga daging di dalamnya. Teknik ini menyaksikan pun juga dikukus, dan juga kini madu juga ada disajikan dengan digoreng. Menariknya juga di wanita mampu membuat madu ini yang cantik, ia akan melahirkan bayi perempuan yang cantik. Yang terakhir ya, ada yang nyemon tongdang. Sekali lagi penampilan ini, nyemon ini mirip dengan ayam asam manis yang dapat diberi di beberapa restoran ya di Indonesia. Hidangan ini berfatarkan potongan
daging ayam yang dibumbui, dicampur tepung, digoreng, lalu dilumuri saus dan juga taburan wijen sarangai. Ya, seperti itu informasi ya, Bahasa Budaya di siang hari ini.

Ya, sebenarnya informasi ya, pesan sampai budaya di siang hari ini ya, masih makanan-makanan daerah ya. Buat sampai budaya di siang hari ini ada kuliner ini khas Maluku Utara ya, dominasikan sama aneka seafood dengan cara rempah ya yang kuat. Selain itu juga daerah ini juga memiliki kudapan manis ya yang cocok jadi mencuci mulut. Pengen tahu apa saja hidangan dari Maluku Utara? Ini ada ikan masak kayu ya, walaupun juga namanya juga masak kayu, ini bukan berarti kuliner yang satu ini menggunakan bahan kayu dalam proses pembuatan ya. Ikan ini masak kayu biasanya menggunakan ikan laut ya, seperti ikan kecakalang, ikan tuna, dan juga ikan barakuda. Ikan ini tersebut kemudian dimasak dengan berbagai rempah seperti kemiri, jahe, jintan, kayu manis, dan juga serai. Selain itu juga sebab daya, ikan ini masak kayu juga menggunakan kecap manis dan juga gula merah sehingga rasa pedas sehingga manisnya lebih seimbang ya. Hidangan ini mudah ditemukan di Ternate. Yang berikutnya sebenarnya ada ikan kuah pala ya. Ikan kuah pala ini paling pasti sebenarnya teken tahu ya. Pas soal menu ikan ini, ada ikan kuah pala ini benda yang sayang buat oleh lewatkan ya. Kuliner ini dari Kepulauan Banda ini dulunya cuma disajikan untuk orang-orang Belanda yang datang ke kawasan Maluku Utara. Namun yang sebenarnya ini sudah semua orang ya bisa menikmati sajian nikmat. Sesuai ini namanya juga makanan yang satu ini menggunakan pala sehingga sebagai bumbu utamanya, yaitu selain itu rempah ini lainnya digunakan dalam makanan ini yaitu merica, cabai, laos, bunga pala ya.

sama berbagai rempah dan juga bumbu. Seperti kemiri ini, bawang putih, laos, kunyit, dan juga jahe. Yang terakhir ya, sobat Daya, ada kue angka ya. Kue angka ini selain makanan berat, ada juga khas Maluku yang sayang buat

jahe ya, gula aren, daun pandan, dan juga biasanya ada yang menambahkan kayu manis agar lebih beraroma. Segelas air gula ini panas akan diberikan taburan kenari dan juga disajikan dengan pisang goreng mulu bebe. Perbedaan ini masa manis ya, rasa manisnya juga gula aren ini serta hangatnya jahe memberikan penghangatan ya serta kesegaran saat diminum. Tidak jarang bagi yang sedang merasa tidak enak badan pun mencari minuman menyehatkan. Ya, sebenarnya informasi yang bisa saya di siang hari ini.

Bagi Anda yang pernah tinggal di kota Tarakan, sepertinya sangat jarang mendengar bahasa ini. Ini adalah bahasa Tidung, bahasa asli suku Tidung Kalimantan Utara. Sebagai kota yang didiami para pendatang, selama ini kami hanya kerap mendengar masyarakatnya berbahasa Jawa, Bugis, dan Banjar. Padahal, menurut Wikipedia, bahasa Tidung merupakan salah satu bahasa Austronesia yang merupakan bagian dari kelompok bahasa Murut Dayak yang dituturkan di utara Kalimantan seperti Tarakan, Nunukan, Malinau, Bulungan, dan sebagian wilayah Sabah, Malaysia. Salah satu pegiat budaya Tidung, Muhammad Arba'in, menuturkan, kurangnya minat suku Tidung menggunakan bahasanya karena mereka banyak yang tidak percaya diri menggunakan bahasa Tidung

0: atau dengan sesama suku Tidung. Selama ini, mereka lebih suka berbahasa Indonesia. Padahal, bahasa Tidung ini banyak digunakan oleh sebagian masyarakat Tidung yang eksodus ke Sabah, Malaysia. Arbain pun khawatir, bahasa Tidung akan punah oleh waktu.
1: Orang kami itu, orang Tidung sendiri, itu minder menggunakan bahasanya. Memang dari skala mayoritas mereka di sini, tapi kan terpecah. Ada di KTT, ada yang di Tarakan, ada yang di Bulungan, di Malinau, nah kan jadi terpecah gitu. Jadi kata mereka dulu memang pusatnya itu memang di Tanah Tidung. Nah banyak yang hijrah ke sini karena ada eksodus saat peperangan itu. Nah jadi mereka berpindah-pindah, jadi tidak menetap suatu kawasan gitu. Nah makanya itu juga yang menjadi latar belakang orang itu sulit untuk mengenal Tidung lebih dekat, Bu. Jadi apalagi mereka orang Tidung kan tertutup kadang-kadang. Makanya untuk menggunakan bahasa daerahnya itu mungkin di kalangan mereka saja. Dan mereka kalau ngomong ada orang lain yang bukan dari daerah orang Tidung, mereka tidak akan ngomong bahasa Tidung gitu. Nah jadi kebiasaan menggunakan bahasa Indonesia mungkin menghargai orang lain mungkin ya. Itu yang kadang-kadang nilai-nilai bahasa lokalnya itu luntur sampai saat ini.
0: Apakah benar bahasa Tidung akan punah? Saya pun penasaran dan menjumpai dua anak bersuku Tidung bernama Alawi dan Madun. Di rumahnya, ternyata mereka terbiasa dan sudah diajarkan oleh orang tua mereka untuk berbahasa Tidung. Mereka pun tidak malu bercakap sehari-hari menggunakan bahasa Tidung bersama teman-temannya.
2: Bu, di rumah sering bicara pakai bahasa daerah mungkin di rumah ya?
3: Iya.
2: Oh, jadi Madun tahu gitu ya?
3: Iya, ikutlah,
2: jadi ngerti lah ya. Kalau ini, Alawi? Kalau di rumah, orang tua? Suka pakai bahasa Tidung nggak? Iya. Jadi, kamu tahu gitu? Kamu tahu bahasa Tidung dari orang tua ya?
3: Iya.
4: Soy,
5: PR matematika,
6: Sinoki,
7: Sino,
8: Sino kon, Dedawi kan, Nitak Guruno, yang Sinan sampai Anom,
9: Upo Kamat kai,
8: Sino.
0: Menjawab kekhawatiran punahnya bahasa Tidung, ternyata Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan pun berencana akan memasukkan muatan lokal atau mulok bahasa Tidung ke dalam kurikulum pendidikan sekolah dasar. Mulok ini, kata PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan, Boni Pontoh, akan diluncurkan bertepatan Hari Pendidikan pada 2 Mei 2019.
10: Nah, memang tidaklah mudah ya untuk mempersiapkan dari sisi bahasa Tidung itu. Karena perlu disusun, perlu dirumuskan, kemudian perlu dipersiapkan referensi pendukung agar bahasa Tidung ini bisa diajarkan kepada seluruh tingkatan dan jenjang pendidikan kita, baik yang formal maupun yang non formal. Maksud saya yang di pendidikan anak usia dini. Juga ada di TK, kemudian ada kelompok bermain, ada di semuanya ini, termasuk di SD dan SMP sudah diperkenalkan agar anak-anak kita itu tidak terkejut ya bahwa kita punya bahasa ibu kita, bahasa yang ada di Kota Tarakan, bahasa yang asli. Dan
0: kelestarian budaya tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja atau para budayawan saja, tetapi tanggung jawab kita semua, terutama dalam menggunakan bahasa daerah sehari-hari. Esti Murdiastuti melaporkan dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

Ya sebenarnya informasi ya pesertanya di siang hari ini ada makanan khas ya paling Balikpapan ya. Menjadi salah satu ini daftar wisata kuliner yang wajib untuk dicoba. Terdapat ya berbagai aneka olahan makanan hingga kudapan lezat ya yang bisa menggugah selera makan. Ini ada kuliner makan khas Balikpapan ya, ada nasi bakar seafood. Balikpapan ini begitu terkenal ya dengan berbagai olahan seafoodnya. Salah satu ini makanan khas Balikpapan ini yang direkomendasikan adalah nasi bakar seafood khas Balikpapan. Nasi bakar seafood ini adalah olahan nasi ya dengan berbagai isian seafood, di dalamnya juga seperti kepiting, udang, dan juga ikan. Yang berikutnya sebenarnya ada kepiting kenari. Hampir ke Balikpapan juga ya, tentu belum lengkap ya jika belum mencicipin olahan kepiting. Salah satu ini olah kepiting ini yang direkomendasikan adalah kepiting kenari. Kepiting kenari ini adalah jenis kepiting laut ya yang memakan buah kelapa segar. Hal ini memiliki konon membuatkan daging kepiting kenari lebih manis dan juga enak. Yang terakhir ya ada ampalang ya. Ampalang ini adalah salah satu makanan khas Kalimantan.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan, Kabupaten Nunukan, sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat

Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: Medsos, tim ses, calon kepala daerah sebelah. Udah kayak buzzer hoax, gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
1: Ya elah bang, ngurusin pilkada mah nggak ada habisnya. Buat apa milih coba, kalau hasilnya gitu-gitu aja.
0: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik, harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
1: Gah, ngapain ikut milih?
0: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
1: Bang, kenapa diganti bang channelnya? Lagi seru itu.
0: Sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih ya udah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
1: Ya juga ya bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
0: Nah makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
1: Tapi bang, gue kan belum 17 tahun.

0: 10 kiloan.
1: Tapi untungnya tipis banget.
0: Masa sih?
1: Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah.
1: Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana.
0: Kan repot.
2: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

Abang Po, Bank Sampah Nyiur Universitas Budi Luhur Jakarta Selatan telah membina 70 unit bank sampah dengan total lebih dari 7.800 nasabah yang tersebar di DKI Jakarta hingga luar daerah. Pendiri Bank Sampah Nyiur Universitas Budi Luhur Tuti Sri Susilowati mengatakan capaian tersebut merupakan hasil komitmen dan inovasi yang dibangun sejak bank sampah berdiri pada 2016 maksud kami dengan hanya 5 nasabah. Layanan penimbangan sampah dibuka setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat untuk mengakomodasi warga dengan aktivitas pada hari kerja. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemanfaatan sampah plastik sebagai bahan baku kaki palsu bagi penyandang disabilitas mendapat apresiasi dari Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat. Apresiasi tersebut disampaikan saat menerima audiensi Yayasan Kaki Kita Senusantara di Denpasar, Bali. Ia juga menekankan pentingnya pemilahan sampah sejak dari sumbernya agar sampah anorganik dapat dimanfaatkan kembali menjadi produk bernilai guna. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: dan juga di WhatsApp 0853-9853-3951.
1: Ah, oke. Gitu. Tapi kalau untuk di Jakarta, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat hanya bisa telepon di 021-350-4510. Kalau untuk WhatsApp, kita terima untuk pesan WhatsApp saja. Ya, takutnya nanti suaranya nggak kedengeran nih. Ya, kalau via line di WhatsApp kita ya, di 0812-1124-928. Kalau kita ngomongin soal tari tradisional,

0: mulai, dan nanti untuk di menit 35 mungkin ya, Bang Nirwan, kita akan jeda sebentar, baru nanti kita akan buka line interaktif dengan pendengar Perempat. Silakan, Bang Nirwan.
1: Ya baik, dan selamat siang Bang Is.
2: Siang.
1: Bang Is Kalesang, panggilannya
2: Is Kalesang.
1: Is Kalesang aja, salah satu pendiri dari Sanggar Kirana Art Kiraha ya. Dan sahabat budaya, tema hari ini terkait dengan tarian tradisional dan pelestariannya. Bang Is, sebagai seorang pendiri, seberapa penting pelestarian tarian tradisional?
2: Ya, kalau untuk penting atau tidaknya, mungkin dalam dunia seni tari, itu tari tradisional itu adalah bagian terpenting, karena tarian tradisional itu bukan hanya sekedar hiburan, tapi juga menjadi media untuk menyampaikan nilai budaya, terus juga identitas daerah, sejarah gitu, dan juga menggambarkan kehidupan masyarakat di setiap daerah gitu, kalau disajikan dalam bentuk tari tradisional. Jadi yang pasti sangat penting.
1: Oke, paling penting ya. Dan pastinya ini juga akan menjadi salah satu tarian tradisional ini dikenang sepanjang masa begitu, dengan bagaimana kita turut hadir untuk pelestarian dan juga menjaga serta merawatnya begitu ya. Yeah. Kois, kalau dari Sanggar Kirana Art Kiraha sendiri dalam bentuk pelestarian tarian tradisionalnya seperti apa?
2: Iya, kalau untuk Sanggar Kirana Art sendiri itu biasanya para penari di dalam sanggar sendiri, gerak tari tradisional itu adalah gerak wajib yang harus mereka pelajari. Jadi secara secara praktek geraknya itu harus dikuasai terlebih dahulu oleh para penari. Jadi setiap latihan pasti diawali dengan gerak-gerak tari tradisional gitu, yang diajarkan kepada para penari sih.
1: Oke, baik. Kalau sejauh ini Kois, dalam pelestariannya ya untuk Sanggar Kirana Art Kiraha ya, dalam dari berdiri ataupun awal mulanya berdiri sanggar tersebut sudah berapa lama kalau dalam pelestariannya?
2: Kalau saya kan mendirikan sanggar itu dari tahun 2010. Setelah keluar dari SMA, terus mulai berkarir mengajarkan anak-anak generasi muda saat itu yang masih tingkatan SD. Jadi kalau ditanya soal waktu, berapa lama, itu mungkin dari 2010 sampai dengan hari ini, itu gerak tari adalah gerak atau tarian tradisional itu adalah tarian yang tidak bisa terlepas dari di setiap penampilan anak-anak Sanggar Kirana Art. Jadi kalaupun ada gerak atau tarian yang dikreasi, tapi gerak dasar tari tradisional itu tidak bisa terlepas dan hilang gitu.
1: Oke, jadi seperti itu ya. Dan tadi seberapa penting, berarti penting sekali ya untuk dalam pelestarian tarian tradisional ya untuk Sanggar Kirana Art Kiraha ya. Kalau dari kategori usia yang tadi sudah disampaikan ya, kita harus bagaimana generasi muda ya, usia dini juga kita sudah harus memperkenalkan ya, supaya tarian ini juga bisa terus menerus lestari begitu. Kois, kalau dari Kirana Art sendiri bagaimana untuk usia dini?
2: Ya, usia dini kan di Sanggar Kirana Art itu kan ada 3 kelas yang dibuat. Ada kelas untuk kids, ada juga yang kids itu usianya itu sekitaran yang masih duduk di bangku SD gitu. Terus juga ada kelas untuk junior, itu biasanya yang duduk di bangku SMP gitu. Tapi kalau yang sudah duduk di bangku SMA sampai dengan yang sudah kuliah, ada pun yang sudah kerja, itu ada dibuatkan satu kelompok lagi gitu. Jadi kalau untuk usia dini mungkin hal yang pertama yang dilatih, diajarkan ke mereka, itu ya dari usia-usia, kan sekarang kan anak-anak sekarang ini usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, itu mungkin sudah bisa melatih dan diajarkan tentang tari-tari tradisional sih sebenarnya.
1: Ya. Oke, baik. Kalau dari

0: Sanggar Kirana Art sendiri untuk tarian-tarian tradisional yang dalam pelestariannya seperti apa, tarian-tarian apa saja yang dilestarikan?
1: Ah ya, kalau untuk Sanggar Kirana Art kan memang tari khas Maluku Utara,
0: iya.
1: Ada itu soya, ada gala, lala, tidi-tidi, dana-dana, gitu. Hampir semua tari tradisional di Maluku Utara itu pasti akan diajarkan. Pasti akan diajarkan. Basic dasarnya pasti akan diajarkan di Sanggar Kirana Art.
0: Oke, kalau dari perkembangannya tradisional, tarian tradisional ya, seperti soya-soya, kemudian gala, dan tarian-tarian tradisional lainnya, dan terkait dengan pengaruh ya, untuk tarian-tarian baru seperti modern dance dan lainnya, pastinya juga berpengaruh sekali ya terkait dengan pelestarian tarian tradisional. Kalau dari Sanggar Kirana sendiri menanggapinya seperti apa?
1: Iya, jadi kalau untuk dari Sanggar Kirana Art sendiri tetap mengikuti perkembangan seni tari gitu. Tapi biasanya saya secara pribadi selalu menyampaikan kepada penari bahwa

0: boleh ya untuk merubah terkait dengan nilai-nilai historinya, ya, historinya, kemudian filosofinya,
1: makna di dalamnya, makna geraknya,
0: gitu ya. Geraknya, gitu ya. Oke. Sebagai pendiri Sanggar Kirana Art ya, Ko Is boleh menceritakan sedikit tujuan dari mendirikan sanggar ini ya, seperti apa begitu?
1: Ya, sebenarnya kalau ditanya tujuan kenapa Kirana Art ini berdiri,

0: keresahan kita terhadap dan keprihatinan kita terhadap tari tradisional, yang dimana sekarang ini mungkin anak-anak sekarang kalau disuruh menari tari tradisional itu dengar musik tradisional saya, orang akan pasti rasa kayak kedengaran kayak aneh gitu. Orang kan berasumsi tari tradisional ini mungkin kalau tuan tampil tari tradisional ini akan terlihat jadul, mungkin ketinggalan, padahal tidak seperti itu sih sebenarnya.
1: Oke, baik. Jadi kalau menurut dari Koi sendiri, seberapa berat nih ya?

Kalau untuk anak-anak usia dini, itu mungkin masih berminat terhadap tari tradisional itu sendiri. Tapi saat mereka beranjak di usia 17, 20, 25, itu biasanya tari tradisional itu dianggap hal yang, itu yang tadi saya bilang dari awal, dianggap hal yang memang jadul gitu. Sehingga peminatnya itu memang makin hari makin kurang kalau dilihat. Kalau secara fakta yang terjadi khususnya di Kota Ternate, itu memang peminat untuk tari tradisional itu sudah mulai minim. Terus event-event yang menyajikan tari tradisional juga sekarang sudah sangat minim sih.

0: yang pasti akan ada peminat.
1: Baik, setiap perusahaan. Ya, siap. Bang Jo,
2: gimana iya, Bang Jo? Siap, Bang. Ya, ini saya juga mau nambahin boleh ya pertanyaan ya. Ini mungkin ya, yang dirasakan juga sama setiap sanggar di Indonesia gitu ya. Mungkin aja atau juga cuman aja doang nih, kagak tahu nih. Ya. Ini kan tarian kan kalau bisa dibilang ya Kois ya. Ini kan enggak melulu itu tarian ada orang perempuannya, kudu ada pasangannya, which is laki-lelaki gitu kan ya. Nah, di Indonesia itu ada stigma di mana tarian itu ntar kalau lelaki yang ikut nari gitu ya, ntar kurang nih marwah lelakinya begitu. Nah, itu gimana tuh mendobrak stigma yang kayak gitu tuh dari Koi sendiri gitu selaku founder dari Sanggar.
0: Mungkin problem itu juga sering kali terjadi di Ternate sih. Bagaimana saat orang berpikir bahwa kalau laki menari, ya pasti jiwa laki-lakinya itu udah mengurang, gitu kan? Ya, padahal itu adalah sebuah pandangan yang salah sih, sebenarnya keliru lah, gitu, keliru, gitu. Jadi yang perlu ditegaskan di sini adalah tidak semua yang minatnya menari itu harus perempuan, gitu. Karena di dalam gerak tari sendiri itu kan ada beberapa tarian yang memang dikhususkan untuk laki-laki, gitu. Kalau di Maluku Utara kan ada tarian Cakalele, ada tarian Soiswa yang memang yang tidak boleh ditarikan oleh perempuan, maksudnya laki-laki, gitu. Jadi sebenarnya itu mungkin pemain-pemain itu yang butuh kerja ekstra
2: ya,
0: untuk memberikan pemahaman yang yang memang tidak keliru seperti itu.
2: Berarti sih, ini pemahaman ke lebih ke generasi-generasi di atas milenial dan juga Gen Z ya, Kois ya. Jadi ini tugas kita bersama gitu ya. Dimana untuk sama-sama deh kita ngedobrak nih stigma yang kayak gini yang sebenarnya udah dari lama gitu ya, Kois ya sama Bang Nirmuan ya. Karena di sini juga hampir sama gitu ya, kalau ketemu gitu ya, nggak usah jauh-jauh dah, tetangga gitu ya, ngapain sih orang laki nari-nari gitu ya. Entah nari kan tarian banyak, ada tari modern, ada ya kalau sekarang juga di olahraga juga ada olahraga tari gitu ya, kayak zumba dan lain-lain gitu kan ya, di nyinyirin gitu, padahal laki juga bisa ikutan gitu ya. Jadi ini tugas bersama kita juga. Oke, baik dah, Bang Nirwan dan juga Kois, nanti kita akan nyambung lagi ya untuk buka line interaktif ya di obrolan kita di siang hari ini, tapi kita jeda dulu aja. Mungkin kalau ini kita istirahat minum dulu ya, Kois sama Bang Nirwan di sono minum ya. Paling bentar doang, enggak lama ya. Kan capek ya Bang Po pendengar Perempat sama pemirsa hari ini, kita ngomong terus sih. Ya. Udah ada minumnya ya. Kalau di TV maka kita kagak bisa. Cuman di mari doang ya. Jadi ntar kita balik lagi ya pemirsa Arenet dan juga pendengar Perempat, tentunya di mari di Perempat FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, balik lagi pemirsa RNet dan juga pendengar Pro4 di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara Pro4 Network bersama Pro4 Jakarta dan Pro4 Ternate. Bang Nirwan, ini tadi ada suara sedikit nguing, kaget kita pas ngangkat federnya. Iya nih, masih dikit ya. Ini dari mana ya suaranya? Oke, dah aman. Siap. Okay. Bang Nirwan, ini udah waktunya kita untuk angkat interaktif ya. Mungkin dari Pro4 Ternate dulu, mungkin kalau sudah ada telepon. Karena di Jakarta sudah ada 3 WhatsApp yang nanti saya mau baca juga.
2: Di Jakarta dulu Bang Jo. Oh, di sini belum ada.
1: Kita angkat ini ya, baca WhatsApp dulu ya. Ya, betul. Ini WhatsApp pertama dari Bang Orik di Jember yang mau bertanya, sebentar. Oh, apakah tarian tradisional khas Maluku Utara dipengaruhi oleh budaya Melayu atau murni tarian dari daerah timur? Gitu. Terus juga ada Mama Linda Idris di Ternate yang mau bertanya, bagaimana cara agar supaya anak muda sekarang kembali mencintai kesenian terutama di bidang seni tari gitu. Ini yang ketiga, kita juga angkat lagi WhatsApp dari Bli Arya di Tabanan Bali yang mau bertanya, penampilan untuk seni tari tradisional di Ternate diadakan dalam acara-acara apa saja katanya. Terima kasih.
2: Oke, langsung dijawab.
1: Langsung ya, 3 pertanyaan. Oke. Silakan.
2: Kois.
3: Yang pertama apa tadi?
1: Yang pertama tadi apakah tarian tradisional di Maluku Utara itu dipengaruhi budaya Melayu atau murni tarian dari daerah timur?
3: Oh ya, kalau untuk tari tradisional Maluku Utara, khususnya di Ternate ya, apalagi itu memang tidak lepas dari kebudayaan Melayu gitu. Kayak contoh baju adat Ternate aja itu dia istilahnya mirip dengan pakaian Melayu gitu. Kayak contoh kalau di sini baju kurung yang perempuan, kalau di Melayu kan dia baju untuk perempuannya kan panjangnya sampai di lutut kaki gitu. Kalau di Ternate itu melewati belakang gitu. Jadi dia memang mirip terus kayak baju takwa aja kita. Itu kan kesamaannya dia itu hampir sama dengan baju apa namanya, kalau di sini bilangnya baju koko gitu. Nah, di situ. Jadi memang kalau ditanya keterkaitan antara bangsa Melayu, iya. Karena

0: itu tidak bisa dipungkiri, khususnya Ternate sangat berkaitan dengan pengaruh budaya Melayu sih gitu.
1: Oke, siap. Terus juga tadi ada Mama Linda Idris di Ternate yang bertanya, bagaimana caranya supaya anak muda itu kembali mencintai kesenian, terutama di bidang seni tari nih, Kois?
0: Ah ya, kalau untuk bagaimana cara kita buat supaya anak muda ini kembali lagi mencintai budaya tradisional, khususnya itu, maka pasti yang paling mendasar adalah ini PR kita semua. Mungkin ada beberapa langkah, terutama di keluarga itu. Hal yang paling sederhana ini kan sebenarnya pendidikan ini kan berawal dari keluarga gitu. Jadi tapi yang jadi problem adalah sebagian anak-anak saat mereka berminat mengikuti seni tari contohnya, itu yang jadi problem adalah izin. Izin orang tua biasanya gitu kan. Mungkin bahasa yang paling sederhana kayak ini buat apa lagi menari-menari, buat apa menari, itu fokus aja sekolah gitu. Hal begitu yang mungkin harus di menjadi catatan kita semua, supaya bahwa seni tari adalah bentuk pelestarian jati diri sih sebenarnya.
1: Oke, siap.
2: Ya. Bang Jo, sudah ada yang bergabung di Ternate?
1: Boleh diangkat dulu, nanti kita sambung lagi ke pertanyaan ketiga tadi dari Beli Arya ya.
2: Oke, siap. Halo, Suara Budaya Nusantara.
3: Halo, Salam Budaya Nusantara bagian timur.
2: Iya, siap. Iya, betul.
3: Halo, Bang Jojo di Jakarta.
1: Iya, Cegu Ria. Ya, silakan Cegu, dipercepat ya.
3: Assalamualaikum, narasumbernya siapa ya, Pak Les ya?
2: Iya, Kois. Kois.
3: Panggilannya Kois ya, Bang Kois ya. Salam kenal ya, Bang Kois, Bapak ganteng. Memang ini temanya tarian tradisional dan pelestariannya. Memang masing-masing budaya daerah punya tradisional tari ya, Bapak. Figuria ini ingin tahu nih, apa nih ya, memang kalau kelas ini kan seorang seniman, apalagi kalau koreografer dan pendiri sanggar Kirana Artegi Kiraha gitu, Maluku Kiraha itu yang apa, yang berbasis di Ternate Maluku Utara. Saya ingin tanya saja ini buat Bapak nanti, Bapak apa, bagaimana profilnya, singkat aja lah dengan karya dan penampilannya dengan aktif menciptakan ini ya. Terus yang ketiga, seperti apa kolaborasi seninya. Terus yang terakhir ini, nah bagaimana seperti pendiri sekaligus kreator di Sanggar Kirana Kiraha ini. Itu saja pertanyaan dari sini ya. Syukur lopo-lopo. Selamat siang menjelang sore bagian timur.
2: Iya, dari Cigori ya, di Jakarta. Ya langsung saja atau ditambah lagi dengan WhatsApp
1: tadi, Bang Jo? Tadi Beli Arya yang itu bertanya, sebentar ini kita buka dulu. Yang bertanya bagaimanakah di Ternate untuk tarian tradisionalnya diadakan dalam acara-acara apa saja, katanya seperti itu.
2: Oke, silakan Kois.
0: Ya, kalau untuk penampilan tarian tradisional itu biasanya di Ternate sama dengan daerah lain, ada juga beberapa event yang memang melibatkan penampilan-penampilan tari. Terus juga ada acara-acara nikahan biasanya juga gitu, acara-acara penyambutan tamu gitu. Jadi hampir di semua event di Ternate itu, khususnya Ternate, mungkin di Maluku Utara, pasti di setiap acara akan disisipkan tari-tarian lah gitu, biasanya.
1: Oke, okay, siap. Kalau untuk yang tadi barusan, untuk Ceguria itu seperti Ceguria. Apa, Kois?
0: Sorry, tadi Cegurinya jaringannya apa tadi?
2: Jaringannya kurang bagus ya kalau di timur sini.
1: Siap. Ya tadi saya juga nggak ada nyala, lupa. Boleh diulang lagi ya Ceguria ya, untuk kirim pertanyaannya via WhatsApp aja, nanti kita baca dari sini Ceguria. Boleh ditunggu pertanyaannya. Dan sembari kita juga nunggu juga, apakah sudah ada telepon lagi di sana kok, Bang Nirwan?
2: Belum ada nih,
1: Bang. Oke, siap. Ini ini tadi hampir sama sih pertanyaannya ya, sama yang saya sampaikan itu tadi. Ini ada Potika di Betojo, daerah sini dekat dekat RRI Jakarta. Yang bagaimana nih caranya dari Kois sendiri selaku founder Sanggar itu untuk melakukan pendekatan kepada orang tua supaya sama-sama nih kita apa namanya membiarkan anaknya untuk ikut nari lah gitu ya, mau laki atau perempuan seperti itu. Itu gimana tuh kalau dari Kois sarannya?
0: Oh ya. Kalau dari saya satu, kita kan dari pihak Sanggar itu selalu membangun kepercayaan dari orang tua. Jadi biasanya kalau di Sanggar Kirana Art, itu grup orang-orang tua yang anaknya masuk ke dalam Sanggar itu pasti akan dibuatkan grup tersendiri juga. Gitu.
1: Okay.
0: Itu yang pertama. Gitu. Jadi setiap informasi terkait dengan latihan, terus apapun itu kegiatan Sanggar, pasti akan orang tua pun akan mengetahui langsung karena memang tergabung di dalam grup. Kalau untuk bagaimana meyakinkan orang di apa namanya untuk supaya anak laki-lakinya ini mau bergabung, mungkin biasanya kan mereka pasti saya tuh biasanya sering kali mengambil sampel beberapa teman-teman gitu yang mereka juga kenal gitu, bahwa sebenarnya sih menari ini bukan hanya sekedar menggerakkan tubuh gitu, tapi media untuk melatih mental gitu, melatih supaya mereka berani tampil di depan gitu. Sebenarnya pembentukan kedisiplinan juga ada di dalam tari gitu. Jadi hal-hal begitu yang seringkali disampaikan ke orang-orang tua sehingga mereka menaruh kepercayaan kepada kami dari pihak Sanggar gitu, dan mengizinkan anak-anaknya untuk bergabung.
1: Jadi ada komunikasi juga ya dengan orang tua ya. Jadi tari itu nggak cuma buat gerak doang, tapi melatih kedisiplinan gitu kan. Datang tepat waktu, apalagi kalau syukur-syukur Sanggarnya kepilih nih buat ngisi acara gitu ya, Kois ya. Gitu. Jadi kan itu udah kelatih ya untuk on time, jangan ngaret gitu ya. Terus juga ya itu tadi ya, pokoknya segala-segala itu bisa dilatih di situ ya. Ini juga ini sudah dikirimin nih sama Ceguria ya. Profil singkat dan aktivitas peran utama kolaborasi seni seperti apa? Jadi ini kita singkat aja ya. Soalnya yang persatu dua nih profil singkatnya tadi sebenarnya udah disebutin ya, diceritain ya. Untuk Sanggar Tari yang dimiliki oleh Kois ya. Untuk kolaborasi seni gitu, apakah melakukan kolaborasi dengan sanggar-sanggar lain seperti itu, Kois?
0: Iya, untuk kolaborasi memang itu adalah bagian dari visi Sanggar sih sebenarnya. Sekarang itu saya selalu menyampaikan ke teman-teman dan para penari bahwa sekarang tidak lagi zamannya kita saling bersaing dan melihat Sanggar sebagai pesaing gitu. Tapi seluruh kelompok-kelompok tari di Ternate itu adalah mitra-mitra dari Kirana Art gitu, tidak butuh kemungkinan. Jadi memang kolaborasi itu adalah sebuah hal mendasar yang harus dibangun untuk supaya pelestarian kebudayaan khususnya tari tradisional ini dia lebih kuat. Jadi sangat penting.
1: Oh gitu. Kolaborasi dalam bentuk apa nih? Seperti yang udah dilakuin sama Kois nih?
0: Iya, kalau untuk Sanggar Kirana Art sendiri kemarin pada saat terakhir itu pada saat JKPI kegiatan nasional di Ternate itu yang menari itu tidak semuanya dari Sanggar Kirana Art. Diajak beberapa sanggar dari di luar itu sih, ada sanggar
1: gabungan gitu ya.
0: Ada sanggar gabungan yang diajak untuk bergabung dengan penari-penari gitu.
1: Nah, itu tuh kalau kemarin sudah bergabung seperti itu latihnya gimana tuh? Itu latihannya di sanggarnya Kois atau kita di gor aja deh gitu latihannya karena lebih gede gitu.
0: Ya, biasanya kita kemarin karena penarinya itu kurang lebih 50 penari, maka digunakan madrasah MTs Negeri 1 Ternate, lokasinya lapangannya kan agak besar dipakai di situ untuk latihannya.
1: Gitu. Jadi di luar ya.
0: Iya,
1: di luar. Karena ini udah kolaborasi dan juga ini banyak nih namanya yang ikut yang menari, siap deh kalau gitu.
0: Kemarin juga waktu tampilan JKP itu juga itu kami kolaborasi dengan sanggar dari Bandung. Kalau enggak salah Nyintrik Production.
1: Itu dari Bandung ke sana gitu ya berarti ya.
0: Dari Bandung.
1: Jauh-jauh ya. Iya, siap deh. Bang Nirwan, sudah adakah pertanyaan lagi di sana atau yang telepon atau yang WhatsApp?
2: Belum ada, Bang Jo.
1: Oke, ini ada satu pertanyaan lagi via WhatsApp ya, di Prompat Jakarta. Ini ada dari Mpok Rose di Pasar Minggu yang mau bertanya nih. Ya, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir kali ya, Bang Nirwan ya. Karena ini waktunya juga sudah mepet juga. Yang ingin bertanya kepada Kois gitu ya, terkait tari juga ini. Tadi mirip-mirip juga sama pertanyaan yang saya sampaikan untuk apa namanya stigma-stigma seperti itu. Dan ini kalau dari Mpok Ros yang mau bertanya itu bagaimana dari Koi sendiri untuk melatih ya mental anak muda zaman sekarang untuk tidak terpengaruh nih dengan style-style luar gitu.
0: Wow. Jadi saya kalau dari saya pribadi itu sering kali menyampaikan gini, saya tuh sering kali untuk membangun motivasi anak-anak itu saya berumpamaan bahwa kalau contoh air le mineral itu kita beli di Indomaret harganya 5.000 tuh kan mungkin rata-rata. Saat isinya diisi dengan parfum yang paling mahal, anggaplah parfum apa gitu, pasti harganya pasti mahal. Gitu. Jadi seringkali peribahasa begitu yang saya seringkali sampaikan ke penari bahwa jadi apa yang kita latih itu tujuannya untuk meningkatkan nilai jual diri kita. Gitu.
1: Okay.
0: Jadi jangan pernah takut, jangan pernah malu, jangan pernah rasa apa namanya terkucilkan kalau kita menari, dan hal yang positif pasti akan berdampak positif.
1: Oh, oke, okay. Gitu. benar. Siap. Jadi sudah ditanamkan juga ya apa namanya ke apa namanya peserta atau member dari sanggar gitu ya. Jadi ya itulah tadi ya ada nilai-nilainya gitu.
2: Bang Jo, satu lagi ya dari Ternate mungkin.
1: Oh, boleh.
2: Oke. Ini dari Onco di Dufa-Dufa. Ingin bertanya, katanya waktu 17 Agustus Kirana Art tampil di lapangan Garalamo saat upacara 17 Agustus oleh pemerintah Kota Ternate. Ada anak kecil usia 3 tahun juga ikut menari ya. Ini menarik sekali katanya. Bagaimana melatih anak sekecil itu, Kois?
0: Ah ya. Kemarin pas 17 Agustus memang ada satu bocah yang usianya 3 tahun lebih. Kebetulan dia adalah anak saya juga.
1: Oh.
2: Berarti ada darah seninya gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi yang lain adalah yang spesial dari penampilan itu adalah kita ndak melatih dia. Okay. Saya pribadi tidak memberikan tutorial terhadap dia, tapi dia tuh biasanya melihat karena mungkin tumbuh kembang di seputaran para penari sehingga dia sendiri yang buka HP, lihat videonya, buat gerakannya gitu. Itu aja sih sebenarnya. Jadi seringkali bagaimana kita mau cinta terhadap seni, maka lingkungan itu juga salah satu faktor sebenarnya yang membuat kita ada faktor pendukung yang paling utama sih. Faktor lingkungan.
1: Lingkungan gitu. Dan juga kembali lagi tadi ke keluarga ya, Koisi ya, Bang Nirwan ya. Jadi yuk sama-sama yuk Abang Po, pendengar Prompat ya di seluruh Indonesia, kita sama-sama nih ya milenial, gen X ya, terus juga baby boomer, yuk kita patahkan stigma di mana itu tadi ya. Nari itu bisa laki, bisa perempuan. Gitu. Nama juga seni budaya ya kan, Kois dan Bang Nirwan ya, kita kudu lestariin, kagak cuma dari perempuan doang tapi orang laki juga bisa ya. Siap dah Bang Nirwan dan juga Kois, mungkin udah masuk ke sesi untuk closing statement, mungkin boleh dari Kois ya, Bang Nirwan ya, silakan.
0: Iya, oke. Kalau dari saya, pelestarian tari tradisional itu bukan berarti hanya mempertahankan bentuk lama ya, tapi juga memastikan nilai, identitas dan pengetahuan budaya tersebut tetap hidup serta terus diwariskan terhadap generasi berikutnya. Karena itu kita perlu kerjasama antar seniman, generasi muda, nari, lembaga pendidikan, pemerintah, dan umumnya masyarakat untuk sama-sama kita bergandeng tangan membangun kolaborasi agar pelestarian budaya tidak akan pernah hilang. Dan satu lagi saya perlu sampaikan bahwa torang boleh, istilah torang boleh gaul, tapi jangan pernah lupa budaya.
1: Oke, gitu. Siap. Mantap. mantap ya, boleh boleh gaul tapi jangan lupa budaya itu budaya, aja intinya ya. Siap deh kalau gitu Kois, terima kasih untuk pemaparan di siang hari ini dan juga mudah-mudahan sih bisa membangkitkan semangat kita untuk tetap melestarikan budaya khususnya tarian juga di Indonesia. Terima kasih juga buat Bang Nirwan ya untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat, ayo juga kudu pamit dari RRNet ya, karena nanti kita kudu gantian juga sama program-program lain di Radio Visual RRNet. Nanti kita balik lagi di siaran terestrial 92,8 Perempat FM Jakarta. Yang masih mau dengerin juga boleh ya di RR Digital, download aplikasinya di Google Play Store atau di App Store. Ayo juga kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Ya, coba kita sudah ikuti acara siaran budaya Nusantara dari Perompat Jakarta. Kita kembali di Perompat RRI Manokwari.
1: Sembilan bulan.

0: Tuhan, terima kasih atas semuanya. Setidaknya tong pernah bertemu di amin yang sama. Saya tidak salahkan dia untuk perpisahan ini, karena saya tahu bahwa ini tong dua putakdir. Dan terima kasih karena dia suberi banyak pelajaran hidup yang dapat saya petik dari kisah ini. Saya bukanlah pelangi, tapi saya akan tetap.
1: Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun, gak malu?
2: Gak lah, ngapain juga aku malu, ini kan juga hiburan.
1: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
2: Apa ya?
3: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Perancis, Fantasmocraft, lentera aja.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

0: Emang nih tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax.
1: Kenapa bang? Ngoceh sendirian gitu?
0: Ini di medsos tim ses calon kepala daerah sebelah udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
1: Ya elah bang, ngurusin pilkada mah nggak ada habisnya. Buat apa milih coba? Kalau hasilnya gitu-gitu aja.
0: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
1: Ugah. Ngapain ikut milih?
0: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
1: Bang, kenapa diganti bang channelnya? Lagi seru itu.
0: Sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih ya udah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
1: Iya juga ya bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
0: Nah makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
1: Tapi bang, gue kan belum 17 tahun.
0: Ngomong dari

0: Suara Budaya Manokwari.
1: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sering terputus dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

0: apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
0: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong sayang.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

0: Fatimatil Qa'imah Ati Sayyidina Muhammadan Al-Wasilata Wal-Fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau adalah zat yang tidak akan mengingkari janji.

pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul

yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman Perang Sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, Nak.
1: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi Bu,
0: apalagi?
1: Duitnya dulu, Bu, buat ongkos.
0: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air,

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Edge Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Siapakah penemu kertas? Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di Pujawapan.
1: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Wih, macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
1: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
0: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
1: Iyo ade, nah itu baru namanya saya punya adik. Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
4: Tradisi nganggung adalah tradisi turun-temurun masyarakat Pulau Bangka di mana penduduk membawa makanan lengkap dari masing-masing rumah ke tempat pertemuan seperti masjid, surau, atau musola. Dalam rangkaian acaranya, diawali dengan pembacaan doa dan ceramah keagamaan. Nganggung juga sering disebut sepintu sedulang yang memiliki arti satu rumah atau satu pintu yang membawa satu dulang. Sedangkan dulang sendiri adalah wadah yang terbuat dari seng atau kuningan, kemudian digunakan untuk mengisi makanan lengkap seperti lauk pauk, kue, dan juga buah-buahan. Dulang ditutup dengan tudung saji yang biasanya berwarna merah dan bermotif. Umumnya tradisi nganggung ini dilakukan pada upacara keagamaan bagi umat muslim. Tradisi nganggung merupakan wujud semangat gotong royong antar warga yang bertujuan mempererat tali silaturahmi supaya tercipta kerukunan dan kedamaian.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi 14 September 2015. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat bencana tersebut, warga desa harus mengungsi akibat rumah mereka terendam. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Banda Meriah, Provinsi Aceh, bergerak. Mereka berinisiatif melindungi hutan yang telah rusak, terutama di pinggir Wih Sungai Gile. Para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh, diberi nama Empu Utan, yang berarti penjaga hutan dalam bahasa Aceh. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Utan dengan tekadnya yang kuat telah menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki. Mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Dengan keahlian mereka dalam navigasi hutan dan pengetahuan mendalam tentang ekosistem lokal, Empu Utan menjadi teladan bagi generasi perempuan di Aceh.

Seismograf pertama, alat pendeteksi gempa bumi ditemukan oleh ilmuwan Cina Zhan Heng untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Dulunya, alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi, atau ledakan dahsyat. Melansir JMA Science, alat temuan Zhan Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh, serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.

0: Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
1: Betul leh, saya setuju dengan kau.
2: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.

96.7 MHz perempat suara budaya Manokwari. Terima kasih buat semua sahabat dengar, sahabat budaya masih terus mendengarkan perempat untuk edisi malam hari. Selamat malam untuk Mama Gabi dan juga Gabi yang ada di WOSI. Semua pendengar setiap perempat di mana saya dong berada. Kita masih akan menemani dong semua sampai dengan jam 12 malam dengan serangkaian lagu-lagu dari perempat RR Manokwari untuk sahabat budaya dong semua. Oke, okay, ada Dodi dengan Rindu. Selain Rindu ada apa lagi ya? Oke, okay, kita nikmati saja. Mudah-mudahan kami yang sedang merindukan seseorang, kampur rindu bisa terbalaskan ya. Apapun itu usahanya, mudah-mudahan kampur rindu bisa terbalaskan. Oke, okay, Dodi dengan Rindu.

MHz Pro 4 Suara Budaya Manokwari masih terus menemani teman-teman sahabat budaya semua di malam hari ini. Dan sudah pukul 22 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur. Lita masih mengudara bersama sahabat budaya semua dengan menghadirkan serangkaian lagu-lagu hiburan yang terus hadir menemani dunia suasana malam. Lita sapa dulu, ada Mani 94, ada Marai, Jess, oh iya Papa Edi Mangga Pro. Juga ada user 1957, ada Kakak Helena Sumbari. Selamat malam saja untuk kamu semuanya. Teman-teman sahabat budaya, pendengar di rumah, bahkan di mana saya hidung berada, mungkin tidak sempat lihat sapa satu persatu, malam baik, showy saja untuk dorong semua di malam hari ini. Serangkaian lagu-lagu masih saya putarkan untuk menemani kamu punya suasana malam ya. Mungkin yang baru saja pulang tiba di rumah dari kantor, atau yang baru ingin melakukan berbagai aktivitas di malam.

Tradisi nganggung adalah tradisi turun-temurun masyarakat Pulau Bangka, di mana penduduk membawa makanan lengkap dari masing-masing rumah ke tempat pertemuan seperti masjid, surau, atau musola. Dalam rangkaian acaranya, diawali dengan pembacaan doa dan ceramah keagamaan. Nganggung juga sering disebut sepintu sedulang, yang memiliki arti satu rumah atau satu pintu yang membawa satu dulang. Sedangkan dulang sendiri adalah wadah yang terbuat dari seng atau kuningan, kemudian digunakan untuk mengisi makanan lengkap seperti lauk pauk, kue, dan juga buah-buahan. Dulang ditutup dengan tudung saji yang biasanya berwarna merah dan bermotif. Umumnya tradisi nganggung ini dilakukan pada upacara keagamaan bagi umat muslim. Tradisi nganggung merupakan wujud semangat gotong royong antar warga yang bertujuan mempererat tali silaturahmi supaya tercipta kerukunan dan kedamaian.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Hari Palang Merah Internasional diperingati setiap tanggal 8 Mei untuk mengenang jasa Henry Dunant, pendiri gerakan Palang Merah. Pada tahun 1859, Henry menyaksikan langsung tragedi pertempuran Solferino di Italia, di mana ribuan tentara terluka, terlantar, tanpa bantuan medis yang memadai. Pengalaman ini menggerakkannya untuk mendirikan organisasi yang akan membantu para korban perang di masa depan. Simbol palang merah yang terkenal dipilih karena merupakan kebalikan dari bendera Swiss, negara asal Henry. Warna merah melambangkan darah para korban perang, sedangkan latar belakang putih melambangkan netralitas dan kemanusiaan.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat papa. Pada hari Minggu papa ku sibuk melulu, ku ajak cerita tetaplah acuh tak acuh, walau lagi kumpul tetap HP nomor satu. Bagus gak, Pa?
2: Iya, Nak.
3: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.

tumbuh hidup dan berkembang dengan terus memelihara tatanan adat warisan nenek moyang, tak terkecuali suku Arfak di Papua Barat. Suku yang mendiami

0: Sorry.
1: Mungkin dari sana sampai di apa di atas ini mungkin 50 ke 25 bengkel bengkawan ke apa ini. Nah, yang dijahit-jahitan itu.

0: masyarakat di Papua itu kehidupannya itu tergantung kepada sistem clan, sistem family yang kecil, lebih kecil ya. Dan rumah adat itu selalu merujuk kepada sistem sosial terkecil itu, yaitu keluarga dan atau clan.
1: Arsitektur rumah yang terdiri dari kaki banyak, kemudian di atas rumahnya harus di atas tanah ya, jauh dari tanah dengan tiang-tiang banyak itu. Itu juga bagian dari satu sistem religi yang dibangun gitu, yang dibangun dengan kehidupan yang tadi, yang kehidupan manusia dan kehidupan yang bukan manusia atau supranatural itu, sehingga itu bisa menjadi bagian di mana masyarakat manusianya, manusia harfak itu bisa menjaga dirinya begitu dari kehidupan-kehidupan lain di luar kehidupan manusia yang nyata. Jadi bangunan rumah itu seperti begini dibangun. Jadi filosofinya luas sekali. Makna rumah adat dan suku Arfak itu kaki seribu itu luas sekali. Jadi tidak hanya sekedar tempat tinggal. Memang penjelasan dasar kenapa kakinya seribu, sebenarnya kan bukan seribu lah. Yang penting itu banyak. Banyak itu maksudnya bahwa itu sebenarnya pola pertahanan orang Arfak juga ada di bawah kaki itu. Ya, tidak sembarang orang bisa masuk di bawah. Kalau masuk bisa dilihat, binatang buas juga tidak bisa masuk di bawah situ. Jadi itu filosofi yang kemudian membentuk sistem arsitektur rumah kaki seribu. Rumah yang tidak ada jendela, itu semua bagian dari sistem yang dibangun.
2: Keunikan lain dari rumah kaki seribu yang jarang diketahui, yakni adanya bagian lain dari rumah ini yang dikhususkan bagi ibu melahirkan.
1: Ibu melahirkan tidak bisa dalam rumah kaki seribu bersama-sama dengan keluarga. Karena itu pamali, orang Arfak bilang pamali, kalau darah dari ibu melahirkan itu jatuh di rumah, atau itu membawa dampak negatif untuk orang Arfak. Karena itu dia dipisahkan sendiri di belakang rumah, ada seperti pondok begitu juga kaki seribu. Dia ditempatkan sana sampai betul-betul bersih, dianggap bersih. Sampai dianggap layak kembali ke dalam rumah baru dia.
0: Benda-benda budaya yang merupakan benda-benda sakral ataupun benda-benda yang dianggap sangat berharga dalam kebudayaan orang Arfak itu harus disimpan dalam.
2: Rumah kaki seribu merupakan bagian dari keunikan budaya 4 subsuku Arfak yang mendiami pegunungan Arfak. Kesamaan budaya, material, dan kedekatan sistem kekerabatan membentuk suku Arfak menjadi satu kelompok suku yang besar yang erat hubungannya dengan suku lain di sekitarnya. Seperti suku Mpur di Kabupaten Tambrau, maupun suku Moskona di Kabupaten Teluk Bintuni. Bahkan kemiripan adat dan budaya suku-suku di kepala burung cendrawasih ini kemudian membentuk wilayah adat Duberai, satu di antara 7 wilayah adat yang ada di tanah Papua.

0: Ada razia. Balik nih, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Lu harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi.
2: Kenapa ya masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.

dengar program 4 Radio Republik Indonesia Manokwari. Jadi dengan lagunya Teman Hidup sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di malam hari ini. Akhirnya Lita yang bertugas di debat ketiga pamit undur diri dari Dong Punya Ruang.

Sahabat Budaya, selamat pagi pendengar di mana saja berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Manokwari. Kembali mengadakan acara siaran untuk Anda pada hari ini, Selasa tanggal 22 September 2026. Melalui pemancar FM 96,7 MHz disiarkan langsung dari Jalan Merdeka 68 Manokwari. Selamat mengikuti acara siaran nanti malam saran nasional kita. Sekali udara tetap udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: apa kabar? Nasib baik, apa kabar? Nasib baik, apa kabar? Nasib baik, sahabat nasib baik dimanapun berada. Kembali berjumpa dengan saya Surya Pratnya. Dan topik kita kali ini adalah, benarkah bahagia itu sederhana? Setelah yang berikut ini.
1: Jangan lupa di like, comment, and dan subscribe. Bye.
0: Baik, sahabat nasib baik dimanapun berada, bagi bapak ibu saudara-saudara semua yang ingin berdiskusi, berkonsultasi, bertanya langsung kepada saya, silakan tulis kirim ke alamat email saya di bawah ini. Baik, bapak ibu dimanapun berada, kita sering mendengar bahwa bahagia itu sederhana. Bahagia itu sangat sederhana. Jadi gak usah ruwet-ruwet kita berpikir, karena bahagia itu sederhana. Gak usah lagi berpikir macam-macam, karena bahagia itu sederhana. Hampir setiap hari kita mendengar tulisan di WhatsApp, kemudian mendengarkan di beberapa radio, televisi, kemudian membaca artikel-artikel di media sosial dan seterusnya, mengatakan bahagia itu sederhana. Benarkah bahagia itu sederhana? Pertanyaan, benarkah seperti itu? Sebab kalau bahagia itu sederhana, mengapa orang banyak tidak bahagia? Kalau memang betul bahagia itu sederhana, mengapa banyak orang yang tidak bahagia? Di mana persoalannya ini? Berarti bahagia itu tidak sederhana. Ya, dia masuk rumit. Ya. Nah, bahagia itu sederhana apabila Anda sudah tahu kuncinya bahagia itu sederhana. Anda mau tahu kuncinya seperti apa? Hari ini saya sampaikan. Ya, kata kuncinya bahagia itu sederhana adalah terima kasih. Ucapkanlah kata-kata terima kasih kapanpun dan dimanapun, saat posisi apapun Anda saat ini. Kalau Anda sering mengucapkan terima kasih, terima kasih, terima kasih, maka bahagia itu akan menjadi benar-benar sederhana. Tetapi ketika Anda tidak pernah atau jarang berterima kasih, maka bahagia itu menjadi complicated. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, dimanapun Anda berada, saya mengajak Anda, mari mengucapkan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan anugerah-Nya kepada kita, sehingga kita sampai hari ini kita masih diberikan kehidupan, rezeki yang berlimpah ataupun kesehatan, sehingga kita sampai hari ini bisa tetap beraktivitas. Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih kepada orang tua yang sudah melahirkan kita bersama, dan jangan lupa doa orang tua itu terus dipanjatkan, dan mohon kepada beliau untuk selalu diberikan hal-hal yang positif kepada kita, sehingga spirit orang tua itu akan memberikan kita kehidupan yang luar biasa dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih kepada orang tua kita. Terima kasih juga kepada kakak, adik, saudara kandung kita yang selama ini sudah juga memberikan support, memberikan bimbingan, memberikan juga tuntunan, bahkan memberikan dedikasinya kepada kita sampai hari ini. Terima kasih kepada kawan-kawan semua yang sudah memberikan dukungan, yang memberikan motivasi, yang memberikan arahan, memberikan masukan-masukan, menjadi sebuah teladan, menjadi sebuah inspirasi buat kita, sehingga sampai hari ini kita betul-betul menjadi orang yang luar biasa. Terima kasih ucapkan kepada para guru-guru kita yang sudah memberikan kita pengetahuan, yang memberikan knowledge, kemudian memberikan dengan ikhlas, kemudian dengan tulus kepada kita, sehingga kita memiliki kecerdasan yang luar biasa. Terima kasih juga kepada siapapun orang-orang yang kita cintai, ya, kita pun benci, ya. Terima kasih juga pada mereka-mereka yang membuat kita benci, marah, dan seterusnya. Karena berkat mereka lah kita belajar kesabaran. Jadi dimanapun, kapanpun kita harus belajar berterima kasih, berterima kasih. Maka bahagia itu akan menjadi sangat sederhana. Itu kita berterima kasih dengan di luar diri kita. Kita juga harus berterima kasih pada dalam diri kita. Terima kasih kepada panca indera kita. Terima kasih mata saya sampai hari ini saya sudah bisa melihat dengan baik. Terima kasih hidung saya bisa bernapas dengan baik. Mulut saya bisa makan dan minum hal-hal yang baik. Telinga saya bisa mendengar hal-hal yang baik. Terima kasih kepada tangan, kaki, seluruh organ-organ tubuh kita ucapkan terima kasih. Karena kaki kita bisa melangkah hal yang baik, tangan kita bisa menggunakan untuk makan dan mengambil sesuatu yang baik. Ucapkan terima kasih juga pada sang diri kita, ya Tuhan. Beliau ada di sini dalam hati kita, ucapkan juga terima kasih pada sang Atman kita ini. Semoga karena beliaulah kita ini dituntun ke hal-hal yang positif. Apabila kita selalu mengucapkan terima kasih, kapanpun dan dimanapun juga, ingat kepada di luar diri kita maupun dalam diri kita, maka kita akan berlahan-lahan berproses melihat bahwa memang benar bahagia itu sangat-sangat sederhana. Oleh karena itu, para saudara-saudara sekalian, kawan-kawan, adik, kakak semuanya, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Mudah-mudahan kita bisa bertemu pada video-video berikutnya. Apabila Anda menyukai video ini, jangan lupa klik subscribe, tekan tombol lonceng, dan share, dan berikan komentar positif, sehingga kami bisa terus berkarya dan juga bisa memberikan inspirasi juga manfaat buat kita semua. Sampai jumpa.
2: Suara Budaya Manokwari. Sahabat Budaya, ikutilah mini drama berjudul Kisah Ayam dan Burung Emas, persembahan dari RRI Bandar Lampung.

0: Pada zaman dahulu, sebenarnya ayam dan elang adalah sahabat baik. Mereka hampir seperti keluarga, saling membantu dan saling menolong satu sama lain. Pada suatu hari, ketika ayam jago sedang asik mencari makan di pinggir hutan, tiba-tiba ada kucing hutan yang muncul dan ingin memangsanya. Ayam jago pun berlari kencang sekuat tenaga untuk menyelamatkan diri. Tapi si kucing hutan tetap mengejarnya dengan gigih. Kucing hutan yang kelaparan itu tak mau kehilangan mangsa yang sudah di depan mata. Sedang si ayam jago berusaha berlari lebih cepat. Karena dahulu kala ayam tidak bisa terbang. Sama sekali tidak bisa terbang. Hanya berjalan dan berlari di tanah.
1: Matanya mengkilap-kilap seolah mau menerkam. Aduh, gimana ini? Aku harus sembunyi di mana? Gawat ini, mati aku.
2: Hai ayam jago yang jantan, kemarilah. Sepertinya dagingmu enak. Bolehkah aku menyantap dagingmu yang lezat itu? Ayo, mau pergi kemana kamu? Kamu ayam jago.
1: Aduh, ampun kucing hutan. Dagingku sudah gak enak. Habisnya aku baru sakit. Kalau kamu makan rasanya pahit sekali.
2: Hah? Aku gak percaya. Walaupun kamu habis sakit, aku yakin dagingmu masih lezat. Ayolah ayam jago, kemarilah. Aku sudah tidak sabar. Aku sudah lapar.
1: Jangan kucing hutan. Jangan kucing hutan, jangan. Aduh, mengapa aku tak bisa terbang? Aduh, mati aku.
2: Ayo, ayam jago, ayo sini. Mau lari kemana kamu? Kemanapun kamu lari, aku pasti bisa mengejarmu.
0: Ayam jago semakin terdesak. Karena tentu saja kecepatan larinya tak bisa menandingi kecepatan kucing hutan. Ketika keadaan semakin gawat, tiba-tiba sang elang datang. Dia menyambar kucing hutan itu berkali-kali. Dipatuk dan dicakar dengan paruh serta kukunya yang tajam. Akhirnya kucing hutan itu pun lari kembali ke hutan dengan luka dan rasa sakit di sekujur tubuhnya.
1: Terima kasih elang sahabatku. Untung kau datang. Kalau tidak, mungkin aku sudah dimangsa oleh kucing hutan itu.
3: Sama-sama kawan. Bukankah sebagai sahabat, kita memang harus saling membantu?
1: Memang sih, tapi kan tak selamanya kamu bisa menolongku. Ya, contohnya seperti hari ini, aku termasuk beruntung karena kau datang. Andai saja tadi kau tak ada, aku pasti sudah tinggal nama.
3: Hai, tenanglah kawan, tak usah murung begitu. Mungkin ucapanmu memang benar. Andai saja aku bisa melakukan sesuatu untuk membuatmu bisa merasa tenang, pasti akan aku lakukan.
1: Yah, mungkin memang sudah takdir kawan. Aku ini cuma seekor ayam. Takdirku hanya bisa berjalan di atas tanah. Andai saja aku bisa terbang sepertimu, pasti tak ada lagi yang bisa menggangguku.
3: Kalau itu keinginanmu, mungkin aku bisa membantu.
1: Hah? Benarkah? Bagaimana caranya?
3: Bangsa burung mempunyai sebuah benda pusaka berupa jarum emas. Jarum itu kami gunakan untuk menyulam sayap-sayap kami agar kami bisa terbang. Tapi jarum itu tak bisa dipinjamkan pada semua orang karena jarum itu adalah benda pusaka bangsa kami.
1: Wah, benarkah? Apa kau juga tak bisa meminjamkannya pada aku? Kita kan sahabat baik. Masa kau tak percaya pada aku?
0: Elang mencoba berpikir dan membuat pertimbangan. Tapi setelah ayam terus merengek dan membujuknya, akhirnya elang pun meminjamkan jarum emas itu pada ayam.
3: Nah, gunakanlah dengan bijak. Jaga jarum emas ini baik-baik. Jangan sampai hilang. Karena aku yang meminjamkannya dari Raja Burung. Jika sampai ada apa-apa pada jarum ini, maka burung elangnya akan menanggung aib dan disalahkan oleh sebuah bangsa burung. Dan pesanku, setelah selesai kau pakai, simpanlah baik-baik sampai aku datang mengambilnya. Dan jangan kau pinjamkan pada siapapun tanpa seizinku.
1: Aku mengerti kawan, tenang saja. Aku berjanji akan memenuhi semua pesanmu. Dan jarum ini akan kujaga baik-baik.
3: Baiklah kalau begitu. Jarum ini aku percayakan padamu. 3 hari lagi, aku akan datang untuk mengambilnya kembali.
0: Setelah elang pergi, ayam jago pun cepat-cepat menyulam sayapnya dengan jarum emas. Dia tak sabar untuk segera dapat terbang. Baru setelah sayap yang disulamnya, ia tak sabar untuk segera mencobanya. Ia pun menaruh jarum emas itu di atas batu. Kemudian ia mencoba terbang naik ke atas pagar.
1: Akhirnya aku bisa terbang. Aku bisa terbang. Mulai saat ini tak ada yang bisa menggangguku lagi.
0: Tiba-tiba si ayam betina datang. Dia sangat heran dan takjub melihat ayam jago yang bisa naik di atas pagar. Ia heran apa yang menyebabkan ayam jago itu bisa terbang.
4: Hai. Hai ayam jago, bagaimana kau bisa naik setinggi itu?
1: Aku terbang untuk naik ke sini. Lihatlah ayam betina, aku bisa terbang sekarang kan? Aku senang betina, aku bisa terbang sekarang.
4: Wah, terbang? Bagaimana bisa? Aku tidak percaya kamu bisa terbang sekarang. Kamu pasti bercanda.
1: Tentu saja bisa. Aku menyulam sayapku dengan jarum emas yang aku pinjam dari elang sahabatku. Lihatlah, sayapku indah juga kan?
4: Wah, hebat, hebat. Apakah aku boleh meminjamnya agar aku bisa terbang dan bertengger di sampingmu?
1: Wah, tentu saja. Ambillah jarum itu di atas batu di sebelahmu. Lalu cepatlah terbang ke sampingku.
0: Si ayam betina pun segera menyulam sayapnya. Karena tak sabar ingin segera bisa terbang seperti ayam jago, sebentar-sebentar ia terus mencoba terbang. Begitu ia lakukan berkali-kali. Dan akhirnya ayam betina pun bisa terbang ke atas pagar menyusul ayam jago. Mereka berdua pun sangat senang dan gembira. Setelah mereka puas bertengger, mereka pun kembali turun untuk meneruskan menyulam agar bisa terbang sepenuhnya. Tapi jarum emas yang mereka gunakan telah hilang entah kemana. Mungkin karena kibasan sayap ayam betina tadi, jarum itu terpelanting.
1: Wah, gawat. Kau taruh di mana jarum emas tadi?
4: Aku tak tahu. Aku lupa menaruhnya. Aduh, di mana ya jarum emas tadi? Aduh,
1: waduh, dimana? Kalau sampai jarum itu hilang, elang pasti akan sangat marah padaku. Ayo, kita segera mencari sama-sama.
0: Mereka berdua pun segera mencari jarum itu. Mereka mencari di sekitar tempat itu. Mereka juga mencakar-cakar tanah, berharap jarum itu bisa ditemukan. Siapa tahu jarum itu terselip dan tertimbun ke dalam tanah. Tapi sampai hari menjelang maghrib, jarum itu tak mereka temukan. Dan pada esok hari, mereka pun kembali meneruskan pencarian. Tapi sampai hari ketiga, Jarum itu tetap tak ditemukan. Sampai akhirnya, elang pun datang untuk mengambil jarum itu. Tapi setelah mendengar jarum itu telah hilang, elang sangat murka. Ia sangat marah karena ayam jago sahabatnya telah melanggar janji. Ayam jago telah meminjamkan jarum emas itu tanpa seizin sang elang, hingga membuat jarum itu kini hilang.
5: Hai ayam, beginikah kau balas semua kebaikanku selama ini? Aku percaya padamu, tapi kau mengkhianati kepercayaanku. Apakah kau tak sadar karena kecerobohanmu, bangsa elang yang menanggung akibatnya? Kami akan diasingkan dan dikucilkan oleh bangsa burung. Pokoknya aku tak mau tahu. Kau harus tanggung jawab. Selama kau belum menemukan jarum itu, maka anak cucu keturunanmu tidak akan aman dari ancaman bangsaku.
1: Tolonglah elang, maafkan kami elang. Kami tidak sengaja menghilangkan jarum emas itu.
4: Betul elang. Padahal tadi aku taruh di sini. Aduh, di mana ya?
5: Hah? Mulai sekarang kami bangsa elang dan ayam bermusuhan. Ingat itu.
0: Dan karena kisah tersebut, itulah yang menjadi penyebab elang selalu menyambar anak-anak ayam, dan ayam juga selalu mencakar-cakar tanah ketika mereka mencari makan. Berharap mungkin mereka bisa menemukan jarum emas yang pernah mereka hilangkan. Dan kebiasaan itu terus berjalan sampai dengan saat ini. Sahabat budaya, hikmah dari cerita ini adalah jangan pernah mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepada kita. Karena itu akan membuat orang lain kecewa dan tak mempercayai kita lagi. Dan jangan pernah mengambil atau meminjamkan sesuatu tanpa seizin pemilik yang bersangkutan. Sahabat budaya, demikianlah kisah tentang ayam dan burung emas, persembahan RRI Bandar Lampung. Didukung oleh Bambang, Yuda, Arni, Irawati. Produser Tri Umi Setiawati. Penulis naskah Dwi Febrianti. Pengarah acara Susilawati. Operator rekaman Wahyu Suhanda. Penyelia musik Rindi Amalia. Sampai jumpa.

Ya, seperti sekilas info ya, besarnya di pagi hari ini ya, ada Kepala Badan Pangan ya, Nasional atau Bapanas, sekaligus Menteri Pertanian ya, Mentan ini Andi Amran, Sulaiman ini menegaskan tidak ada ruang bagi mafia beras di Indonesia. Pemerintah ini memastikan penindakan terhadap pelanggaran tata niaga beras berjalan bersama penguatan stabilisasi harga dan juga pasokan. Amra juga menyebutkan pemerintah telah menetapkan 102 tersangka dalam penanganan kasus pemberasan. Sementara itu sekitar 25 perubahan telah diteruskan untuk ditindaklanjuti dalam penanganan terbaru. Pemerintah juga menyiapkan sejumlah tindakan terhadap produk dan juga pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan. Tindakan ini tersebut mencakup penarikan produk, pencabutan izin, moratorium, hingga proses hukum. Di sisi lain juga pemerintah ini terus memperkuat intervensi untuk menjaga stabilitas harga beras. Upaya tersebut ini dilakukan melalui operasi pasar, bantuan pangan, dan juga stabilisasi pasokan dan juga harga pangan. Amra juga turut menyuruti ya dukungan keutangan tidak wajar dalam tata niaga beras. Ia mencontohkan adanya beras yang disebut dibeli 13.000 kemudian dijual hingga 57.000 per kilogram. Ya seperti sekilas info ya bersama daya di pagi hari ini.

Sebenarnya informasi ya, Bu Sodaya, di pagi hari ini ya, ada pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta ini kembali menggelar Festival Sastra Yogyakarta per tahun 26 dengan mengusung tema lagu. Rakan ini festival diawali dengan pembukaan sayembara puisi nasional yang menjadi agenda tahunan sekaligus juga mengundang masyarakat dari seluruh Indonesia untuk berpartisipasi. Tema lagu ini menjadi kelanjutan Bena Merah ya Festival Sastra ini Yogyakarta sejak 2022 setelah Muli, Sila, Siaga dan juga Rampang. Dalam positif ini kebudayaan Jawa laku dimaknai sebagai penghayatan hidup yang dijalani dengan kesadaran dan juga pengabdian, sekaligus juga menjadi ikhtiar merawat ekosistem sastra melalui penjumpaan penulis, pembacaan dan juga peningkat literasi. Kepala Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta ini Yeti Martaninti mengatakan juga Festival Sastra ini Yogyakarta terus dihadirkan sebagai ruang yang mempertemukan penulis, pembaca dan juga masyarakat untuk memperkuat ekosistem sastra sekaligus mendorong keberlanjutan para pelakunya. Sebagai pembukaan rangkaian kegiatan ini, Festival Sastra ini Yogyakarta 2026 menyelenggarakan sayembara puisi nasional bertema bebas. Kompetisi ini terbuka bagi seluruh warga ya negara Indonesia tanpa batasan provinsi maupun juga latar belakang. Panitia ini menyediakan hadiah dengan total jutaan rupiah. Juara ini pertama akan memperoleh 2 juta, juara kedua dapat 1.500.000 dan juga juara ketiga mendapat 1 juta. Selain itu juga ya sahabat budaya, ada 2 karya ini terpilih sebagai puisi favorit masing-masing akan mendapatkan hadiah 250.000. Peserta ini dapat mengirimkan maksimal 3 puisi orisinal yang belum pernah dipublikasikan maupun dikontestakan dalam kompetensi lain. Setiap karya ini tidak boleh mengandung unsur yang mendiskreditkan atas suku, agama, ras dan juga antar golongan SARA. Seluruh karya ini surat pernyataan keaslian dan juga biodata singkat wajib diunggah melalui Google Form di tautan. Karya ini lolos seleksi akan diterbitkan dalam bentuk antologi puisi oleh Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta untuk kepentingan komersial. Adapun juga hal cipta dan hak ekonomi atas karya tetap menjadi milik masing-masing penulis. Pendaftaran ini juga pengiriman karya yang dibuka hingga 21 Agustus 2006 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Informasinya lebih lanjut juga mengenai ketentuan sayembara dapat diperoleh melalui akun Instagram dan juga maupun melalui layanan narahubung WhatsApp di nomor 082 320 36 0509. Ya, seperti informasi ya Pak Sabdaya di pagi hari ini.

Sebenarnya informasi ya besoknya di pagi hari ini ya, ada festival lomba seni ya di Jalan Sastra. Siswa nasional ini memberikan ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi, mengembangkan juga dan juga menyalurkan bakat seni yang mereka miliki. Ajang ini menjadi sarana strategis ya untuk menumbuhkan kecintaan terhadap seni budaya, membangun karakter generasi muda yang kreatif. Ada juga berprestasi ya, ada juga berdaya saing. Untuk itu ya sebab daya paduan ke festival ini lomba seni dan juga sastra siswa nasional pada tahun 2006 disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan ini sehingga dapat berjalan secara berstandar, bermutu, transparan dan juga akuntabel. Ya, sebenarnya masih buat sebenarnya di pagi hari ini.

0: perubahan APBD segera menyelesaikan tahapan yang diperlukan, termasuk memastikan program yang diusulkan benar-benar siap dilaksanakan. Menurutnya juga kedisiplinan dalam siklus penganggaran menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan program pemerintah berjalan sesuai rencana. Lakatoni juga meningkatkan keterlambatan proses perubahan anggaran dapat mempersempit waktu pelaksanaan sehingga manfaat program bagi masyarakat berpotensi tidak optimal. Karena itu juga setiap OPD ini diminta lebih cermat dalam menyusun perencanaan dan juga memastikan setiap usulan perubahan anggaran memiliki dasar yang jelas serta kesiapan pelaksanaan di lapangan. Laporan bersama Putra Arianto.
1: APBD perubahan ini perubahan APBD ini sudah tanggal, Pak Gubernur bilang akhir tanggal bulan ini sudah harus selesai. Nah, bagi perangkat daerah yang merasa bisa mengajukan perubahan harus segera. Begitu juga PAPD, Sim Anggaran Pemerintah Daerah, bisa agar benar-benar serius supaya waktu yang ditetapkan ini atau waktu ini bisa kita manfaatkan secara efektif. Saya juga minta supaya kita semua juga disiplin terkait dengan itu, siklus anggaran, siklus perencanaan pembangunan. Saya kira kemarin kita juga rapat dengan KPK. Bahkan dipertanyakan kalau satu bulan ini masih bisa tidak itu, nanti modelnya seperti apa. Jadi kembali lagi kepada kita, kalau APBD perubahan itu hal-hal yang benar-benar bisa kita laksanakan di dalam bulan berjalan ini. Kalau sekarang atau bulan ini misalnya ditetapkan, harus yang benar-benar real sesuai kondisi di lapangan itu bisa kita laksanakan.
0: Lakatani juga menegaskan perubahan APBD bukan sekadar pengisian angka dalam dokumen anggaran. Setiap perubahan harus didukung perencanaan yang matang dan juga kemampuan pelaksanaan, sehingga anggaran yang tersedia benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Pemerintah Provinsi Papua Barat menggelar donasi bagi masyarakat terdampak bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Penggalangan donasi ini melibatkan aparatur sipil dan negara atau ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat sebagai bentuk kepedulian dan juga solidaritas terhadap masyarakat yang tengah menghadapi dampak bencana. Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakatani ini juga mengatakan bantuan yang diberikan tidak dinilai dari besar kecilnya nominal tetapi dari kepedulian dan juga kebersamaan untuk membantu sesama. Lakatani juga menjelaskan, pemerintah Provinsi Papua Barat sebelumnya juga telah mengalokasikan bantuan secara resmi bagi korban bencana. Namun, penggalangan donasi ini dari ASN menjadi bagian dari kepedulian bersama. Laporan bersama Putra Arianto.
1: Kita yang ada berkat lebih, mari kita berbagi donasi untuk para korban di bencana gempa bumi di NTT. Mungkin beberapa saat yang lalu kita sudah lakukan, tapi ini secara resmi dari pemerintah. Secara resmi sebenarnya pemerintah daerah kita juga atau Bapak Gubernur sudah mengalokasikan juga donasi dari pemerintah, tetapi sudah sebagai wujud kepedulian dan kebersamaan kita semua, kita diminta untuk juga memberikan 1-2 rupiah berkat yang kita punya sebagai wujud daripada soliditas, kemudian kepedulian kita terhadap apa yang dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di NTT pada bencana gempa bumi beberapa saat yang lalu.
0: Ia juga mengajak seluruh ASN untuk tetap melaksanakan tugas dan juga tanggung jawab

0: dengan baik sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan juga negara. Pemerintah Provinsi Papua Barat menyiapkan bantuan sebesar 1 miliar melalui APBD untuk masyarakat di Nusa Tenggara Timur atau NTT sebagai bentuk kepedulian dan juga solidaritas antar daerah. Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani mengatakan bantuan tersebut ini merupakan wujud kepedulian aparatur sipil negara atau ASN sekaligus semangat kebersamaan dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Lakotani ini menjelaskan selain dukungan yang bersumber dari APBD, bantuan juga akan dihimpun dari donasi yang dikumpulkan. Seluruh bantuan tersebut nantinya akan disatukan sebelum diserahkan kepada pemerintah Provinsi NTT. Ia menambahkan juga mekanisme ini menyerahkan bantuan masih akan diatur secara teknis. Pemerintah Provinsi Papua Barat berencana mengutus pejabat untuk menyerahkan bantuan secara langsung kepada pemerintah Provinsi NTT. Laporan bersama Putra Arianto.
1: Ya, ya nanti secara teknis kita atur situ, mungkin ada pejabat yang nanti kita utus untuk menyerahkan secara langsung. Betul, pemerintah provinsi mengerti.
2: Nanti secara teknis
1: kita atur. Dari satu MDB. Ya ditambah dengan apa itu donasi itu ya. Iya, iya. Kalau yang dari APBD kita lepas ke satu MDB. Iya. Ini kalau yang ada itu sudah dihitung nanti disatukan dengan yang apa namanya dari alokasi APBD baru kita serahkan sekaligus dalam waktu segeralah gitu.
0: Bantuan tersebut ditargetkan dapat diserahkan dalam waktu dekat setelah seluruh dukungan baik dari APBD maupun donasi selesai dihimpun dan juga diperhitungkan. Pemerintah Provinsi Papua Barat berharap bantuan tersebut dapat menjadi bentuk nyata solidaritas serta memperkuat semangat gotong royong antar pemerintah daerah dan juga masyarakat. Kebangkitan Pembaharuan Iman Nasional atau KPIN pada tahun 2006 di Tanah Papua menjadi momentum untuk mengajak masyarakat memperkuat iman dan juga meninggalkan kehidupan yang bertentangan dengan nilai-nilai kekristenan. Kegiatan ini juga diarahkan untuk membina generasi muda agar semakin mengenal Kristus dan juga memiliki kehidupan yang berlandaskan iman. Koordinator KPIN tahun 2006, Silas Liborang mengatakan pelaksanaan KPIN ini dilandasi keyakinan bahwa Tuhan mencintai masyarakat Manokwari dan seluruh tanah Papua. Ia menjelaskan juga terdapat dua misi utama yang ingin dicapai melalui pelaksanaan KPIN ini, yaitu mendorong masyarakat untuk hidup dalam pertobatan dan kekudusan serta memperkuat iman generasi muda Papua. Menurutnya juga pertobatan ini bukan sekadar kata sederhana, tetapi memiliki makna yang mendalam sebagai bagian dari anugerah Tuhan bagi manusia. Karena itu masyarakat perlu memahami dan menghidupi makna pertobatan dalam kehidupan sehari-hari. Selain pertobatan ini, KPIN ini juga mengharapkan dapat membekali generasi muda agar kuat dalam iman, mengenal Kristus dan juga meninggalkan kehidupan yang penuh dosa. Generasi muda juga diharapkan dapat menjadi bagian penting dalam membangun masa depan Papua. Rangkaian KPIN ini juga tahun 2006 di Tanah Papua dijadwalkan dimulai pada tanggal 22 September di Nabire, kemudian dilanjutkan tanggal 23 September di Manokwari dan 24 sampai 25 September di Kota Sorong. Pendeta Sethen Tong dijadwalkan juga menjadi pembicaraan dalam rangkaian kegiatan tersebut. Laporan bersama Ria.
3: Visi dan misi yang pertama itu Tuhan mencintai orang-orang Manokwari, saudara di Manokwari. Ada dua hal ya. Pertama adalah encourage dari Pak Tong adalah mengapa ini KPIN dibuat, karena pertama tadi saya katakan Tuhan mencintai saudara kita di Manokwari. Untuk pertama ada dua hal ya. Pertama untuk hidup dalam pertobatan, hidup dalam kekudusan, meninggalkan kejahatan dalam hidup dalam kekudusan. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah mengkaris para pemuda untuk kuat di dalam iman, untuk mengenal siapa itu Kristus dan bagaimana hidup dalam kekudusan, meninggalkan dosa sehingga berguna dipakai ke depan, masa depan menjadi berguna bagi Papua sendiri, membangun Papua.
0: Silas juga berharap masyarakat Papua dapat semakin mengenal Injil, hidup dalam Injil dan juga menghasilkan buah melalui kehidupan yang beriman. Sehingga nilai-nilai tersebut dapat diwujudkan dalam kehidupan pribadi maupun dalam pembangunan Papua.

0: Kantor Wilayah Ditjenpas Papua Barat mendorong dukungan rumah Trisingga dan juga akses pekerjaan bagi warga binaan yang telah keluar dari lapas dan menjalani reintegrasi sosial. Dukungan tersebut dinilai penting agar mereka memiliki tempat tinggal serta sumber penghasilan untuk memulai kehidupan baru di tengah masyarakat. Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Papua Barat 1 Aiputu Murdianana mengatakan pembimbing kemasyarakatan tetap melakukan pendampingan termasuk memastikan klien menjalankan kewajiban wajib lapor. Laporan bersama Rizka.
1: Jadi tentunya pendampingan-pendampingan yang kami berikan ya oleh tentunya oleh petugas PK kami ya, terutama kaitannya dengan yang bersangkutan untuk melaksanakan wajib lapor, dan apabila yang bersangkutan belum memiliki satu pekerjaan tetap ya, mungkin dari unsur-unsur ini bisa menjadi rumah singgah seperti itu, bisa menjadi rumah singgah yang bersangkutan untuk memulai hidup barunya seperti itu ya, karena yang bersangkutan harus hidup di masyarakat tentunya harus memiliki satu penghidupan ataupun penghasilan ya. Kalau tidak ada seperti itu sangat berpotensi kembali melakukan tindak pidana. Nah, ini kan sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan sistem pemasyarakatan. Nah, jadi itu yang kami harapkan pendampingan secara terus-menerus ya. Karena jumlah PK kami juga sangat terbatas, dengan adanya Foris ini paling tidak dari Foris ini bisa memberikan pendampingan dan pengarahan kepada yang bersangkutan untuk bisa lebih menjadi mandiri seperti itu.
0: Menurutnya juga ketersediaan pekerjaan dan juga penghasilan menjadi bagian penting dalam membantu warga binaan memenuhi kebutuhan hidup setelah kembali ke masyarakat. Karena itu juga Foris diharapkan dapat menjadi ruang kolaborasi berbagai stakeholder untuk membuka akses pekerjaan, tempat tinggal maupun dukungan sosial bagi warga yang menjalani reintegrasi. Putu juga menyebut keterbatasan jumlah pembimbing kemasyarakatan menjadi salah satu tantangan dalam memperluas pendampingan. Keterlibatan juga pemerintah daerah dan juga stakeholder melalui Foris diharapkan dapat memperkuat proses reintegrasi sekaligus juga membantu mencegah warga binaan kembali melakukan tindak pidana. Pembinaan warga binaan di lapas kelas 2B Manokwari tidak hanya berfokus pada kepribadian tetapi juga keterampilan yang dapat menjadi bekal setelah kembali ke masyarakat. Sejumlah kegiatan produktif ini dikembangkan untuk memberikan kemampuan yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang usaha. Kepala Lapas Kelas 2B Manokwari, Adi Prasetyanto, mengatakan pembinaan kemandirian dilakukan melalui berbagai kegiatan, mulai dari pembantuan kerajinan kaki 1000 hingga pelatihan pertanian. Laporan bersama Rizka.
2: Kami ada pembinaan kemandirian, salah satunya adalah handicraft pembuatan kaki 1000. Kemudian kami juga ada, walaupun lahan terbatas, kita juga ada lahan pertanian. Kita PKS dengan Bina Tani juga untuk memberikan keterampilan terkait dengan pertanian. Kemudian ada barber shop juga, kita berikan keterampilan terhadap warga binaan. Ada juga UMKM kecil jualan gorengan, kita beri seperti itu. Jadi mudah-mudahan harapan kami dengan berikan keterampilan ini nantinya bebas dari lapas tuh mereka bisa berusaha atau berwirausaha sendiri, tidak kembali menjadi residivis ataupun kejahatan yang lainnya.
0: Selain itu juga warga binaan juga mendapat keterampilan melalui kegiatan barber shop dan juga usaha kecil seperti penjualan gorengan. Berbagai kegiatan tersebut diarahkan agar warga binaan memiliki kemampuan yang dapat dikembangkan menjadi usaha setelah menyelesaikan masa pidana. Pembinaan kemandirian diharapkan dapat menjadi modal bagi warga binaan untuk menjalani kehidupan secara produktif ketika kembali ke lingkungan masyarakat. Kemampuan yang diperoleh selama berada di lapas juga diharapkan membantu mengurangi risiko mereka kembali melakukan tindak pidana. Kepolisian Resor Kota Manokwari mengajak masyarakat memperkuat pengawasan lingkungan secara mandiri melalui pemasangan kamera pengawas atau CCTV. Keberadaan CCTV di rumah maupun tempat usaha dinilai dapat membantu kepolisian memperoleh petunjuk ketika terjadi kecelakaan lalu lintas maupun tindak pidana. Kasat Lantas Polresta Manokwari AKP Mauldi Pak Prawira Husin mengimbau setiap rumah warga dapat memiliki setidaknya satu kamera CCTV. Sementara ini bagi pemilik toko, kamera pengawas diharapkan tidak hanya diarahkan ke dalam toko, tetapi juga ke bagian luar dan juga ruas jalan di sekitar lokasi. Menurutnya juga keterbatasan kamera yang mengarah ke ruas jalan menjadi salah satu kendala ketika polisi membutuhkan rekaman untuk mengidentifikasi kendaraan atau pelaku dalam suatu kejadian. Ia mengatakan juga sejumlah toko di Manokwari memang telah memiliki CCTV, namun sebagai besar kamera lebih difokuskan untuk memantau aktivitas di dalam toko. Kondisi tersebut ini membuat rekaman yang dibutuhkan untuk kasus seperti tabrak lari terkadang tidak tersedia. Laporan bersama Ria.
3: Mengimbau kepada masyarakat bahwasanya kita meminta bantu dari pihak kepolisian khususnya lalu lintas, khususnya lagi Polresta Manokwari atau Polda ada di Provinsi Papua Barat ini untuk membantu pihak kepolisian memasang CCTV pribadi di rumah masing-masing atau mungkin bisa memasang CCTV di toko yang bisa mengarahkan ke dalam toko, keluar toko dengan ke arah jalan. Nah, itu juga bisa membuat kita mengungkap pelaku untuk tindak kejahatan itu.
0: Mauldi juga berharap masyarakat dapat berperan dalam memperluas jangkauan pengawas dengan memasang CCTV di lingkungan masing-masing. Rekaman tersebut ini dapat menjadi informasi pendukung bagi kepolisian dalam proses pengungkapan suatu kejadian. Demikian warta berita pagi ini. Selamat pagi sama saya, Prima Nitasari.
4: Demikian Warta Berita Bahasa Daerah Program 4 Produksi RRI Manokwari.

atau daluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program Makan Bergizi Gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian, dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

Ya sebenarnya masih ya bersama budaya di pagi hari ini ya. Ada festival lomba seni ya, sastra ini sama mahasiswa nasional merupakan salah satu program strategis dalam pengembangan potensi, kreativitas, dan juga apresiasi seni serta sastra murid di seluruh Indonesia. Melalui kegiatan ini diharapkan ya terbentuk karakter pelajar yang inovatif, budaya asing, dan serta memiliki akar yang kuat pada nilai-nilai budaya bangsa. Festival Lomba Seni ini dan juga sastra ya, siswa ini nasional memberikan ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi, mengembangkan juga menyalurkan bakat seni yang mereka miliki. Ajang ini menjadi sarana ya sastra gini untuk membuka kecintaan terhadap seni budaya, membangun karakter generasi muda yang kreatif dan juga berprestasi dan juga berdaya saing. Untuk tujuan ini ada tujuan umum ya. Tujuan umum ini menjamin penyelenggaraan tahun 2026 ya dapat pelaksanaan secara tertib, tersandar, standar dan juga berkualitas pada setiap cabang lomba yang diselenggarakan. Yang berikutnya sebenarnya ada tujuan khusus ya, memberikan acuan bagi semua pihak yang terlibat termasuk panitia, dewan juri, peserta, guru, pelatih, serta operator. Sistem aplikasi ini ajang talenta ya, komunitas petugas dinas pendidikan dan juga pihak lainnya dalam pelaksanaan festival lomba seni dan juga sastra siswa nasional pada tahun 2026. Yang berikutnya sebab budaya ada memadukan penyelenggaraan 2026 tingkat daerah dan juga nasional agar dapat melaksanakan secara efektif dan juga efisien.

Yang berikutnya ada menjadi dasar dalam menyusun paduan ya pada tahun berikutnya tingkat daerah yang akan dilaksanakan oleh penyelenggarakan tingkat daerah. Ini ada juga temanya ya, tema ini umum untuk kegiatan FLSTGN ya tahun 2006 adalah menumbuhkan karakter bangsa melalui kreativitas dan juga apresiasi seni budaya. Tema ini mengandung ya makna bahwa pengembangan kreatif ini murid tidak dapat dipisahkan dari proses kreatif dan juga pemaknaan terhadap nilai-nilai seni budaya bangsa.

Kata Fajar dipandangnya sebagai sarana strategis ini bagi murid untuk mempersepsikan gagasan, imajinasi, dan juga identitas diri secara positif serta bertanggung jawab. Yang terakhir ya, ada batasan umum ya. Batasan umum ini kalau ini seni yang dilombakan dalam festival lomba seni dan juga sastra siswa nasional FLS 3M tahun 2016 secara umum terbagi menjadi dua kategori utama.

ada pertunjukan seni. Pertunjukan adalah cabang seni ya, yang melibatkan aksi atau performan karya yang disampaikan melalui pemaduan gerakan, suara-suara, atau juga ekspresi di hadapan penonton.

Yang terakhir ya, ada pecinta seni ya. Pecinta seni adalah cabang seni yang berfokus pada proses menghasilkan karya ya, yang bersifat tetap, yang dapat dilihat, dirasakan, atau diapresiasikan sebagai hasil kreativitas individu maupun kelompok. Kategori ini lebih berorientasi ya pada produk akhir seperti gambar, lukisan, karya, kerajinan, puisi, atau karya sastra lainnya. Pada seleksi ini tingkat Kabupaten Jembara ya selalu persiapan yang meliputi pengetahuan, wawasan, bahan hingga peralatan peserta harus sesuai dengan tema yang telah ditentukan dalam paduan. Ya, sesuai informasi ya bersama dengan di pagi hari.

Masih ya bercandanya di pagi hari ini ada pengertian sastra ya. Sastranya adalah ungkapan ekspresi manusia berupa karya tulisan atau lisan berdasarkan pemikiran, pendapatan, pengalaman hingga ke perasaan dalam bentuk yang imajinatif. Cerminan ini kenyataan atau data asli yang dibalut dalam kemasan estetis melalui media bahasa. Pengertian ini di atas diperkuat oleh Sumarjo. Saini pada tahun 1997 yang berpendapat bahwa sastra ini adalah ungkapan pribadi manusia yang berupa pengalaman, pemikiran, perasaan, ide, semangat, keyakinan juga dalam suatu bentuk gambaran konkret yang juga membangkitkan pesona dengan alat bahasa. Untuk sementara itu ya, meskipun juga suatu karya tulisannya adalah fiksi, ia tetap dapat mencerminkan kekayaan seperti pendapatan Saryono pada tahun 2009 bahwa sastra ini mempunyai kemampuan untuk merekam pengalaman yang ekspresi dan juga natural maupun pengalaman yang menonomeriris supernatural. Sederhana juga sastra ini dapat menjadi saksi bisu dan juga komentator kehidupan manusia. Latar belakang ini karya sastra ini saja dapat mencerminkan bagaimana kehidupan masyarakat suatu wilayah secara umum. Dari sana juga kita dapat belajar seperti apa budaya kehidupan hingga nilai-nilai yang di ujung masyarakat dalam keadaan latar belakang tersebut. Kita juga dapat menemukan secara penting seperti pada novel Bumi Manusia karya

Pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Sebenarnya informasi ya Bu Surya, di bagian ini ada masih ada tentang seni sastra ya. Seni sastra ini sastra atau kesetraan, yaitu salah satu bentuk seni yang menampilkan keindahan tutur kata serta cerita. Dari pengertian secara umum ini di atas berikut ini kami juga disertakan pengertian seni sastra berdasarkan dari kamu besar ya pesan seni atau pengertian seni sastra ini menurut KBBI adalah seni sastra. Seni sastra ini berasal dari dua kata yaitu seni dan juga sastra. Seni artinya ini mengungkapkan perasaan manusia yang mempunyai nilai keindahan. Sedangkan juga sastra ini adalah kata serapan ya yang berasal dari bahasa Sanskerta ya yang artinya panduan, pedoman atau perintah dalam bentuk teks ataupun suara. Yang berikut ada seni sastra atau kesusastra ya. Seni sastra ini atau kesusastraan ini merupakan suatu yang berbentuk tulisan ataupun cerita yang mempunyai nilai seni dan juga budaya yang menampilkan keindahan tutur dan juga bahasa untuk menyampaikan makna tersebut. Yang berikut ada sastra ya. Sastra ini yaitu bahasa yang dipakai dalam kitab-kitab dan juga bukan merupakan bahasa sehari-hari. Sesungguhnya sastra ini dapat juga diartikan ya sebagai karya tulis dan apabila dibandingkan dengan tulisan lain mempunyai berbagai ciri keunggulan seperti kehasilan atau kealistisistikannya juga keindahan dalam isi ataupun ungkapannya. Dan terakhir ya ada manfaat seni sastra ya. Seni sastranya ada manfaatnya ini ada menunjukkan kenyataan hidup melalui kisah yang buat. Yang berikut ada memperkaya rohani penikmatnya. Karya sastra ini semua negara juga dapat terkenal di negara lain. Karya sastra ini juga akan tetap hidup ya meski telah ditulis berabad-abad yang lalu. Yang terakhir ya ada karena bahasa yang menarik biasanya karya sastra ini akan menggunakan kalimat yang satuan serta sopan yang membuatnya akan melekat pada penikmat ya sastra tersebut. Ya seperti itu masih ya bersebelahnya di pagi hari ini.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial yang

0: Suara Budaya Manokwari.
1: Music kinda cold.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok banget.
1: Lihat nih. Gimana kakek bisa masih gila ya?

dan putih. Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh James Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.